selamat berjumpa kembali dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini. Minggu 21 Juni 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua. Sahabat itu, sebelum kita menikmati acara sepanjang hari ini, kita datang dalam doa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang luar biasa, Bapa yang hidup yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh satu sukacita kami boleh menghadap Engkau di pagi hari ini. Kami boleh merasakan istirahat yang nyaman dan kekuatan baru yang boleh kami rasakan pagi ini. Terbukti kami boleh bisa mendengarkan siaran Radio Iktus, kami boleh menyapa dan melihat orang-orang yang kami kasihi ada dalam keadaan sehat dan baik. Kami boleh mendapatkan kekuatan dengan melakukan segala aktivitas kami pagi ini. Tuhan, sebelum kami segala keberadaan kami masing-masing ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Mari Roh Kudus, bimbinglah setiap anak-anakmu yang baru aja mendengarkan siaran kami, maupun kami sendiri yang ada, bungkuskan, menjauhkan dari segala mara bahaya, dari sakit penyakit apapun. Engkau akan menolong segala aktivitas dan pekerjaan kami. Kami ingin menyerahkan siaran radio itu sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Tuhan, Engkau yang akan berkarya lewat anak-anakmu yang terlibat dalam pelayanan sepanjang hari ini. Engkau mengurapi setiap hambamu yang akan menyampaikan setiap program acara maupun juga untuk setiap lagu-lagu yang kami putar, kiranya menjadi berkat, kekuatan dan penghiburan kepada setiap sahabat Iktus yang mendengarkan. Engkau memberkati radio Iktus ini dalam perjalanannya, baik itu dalam setiap pelayanannya maupun untuk biaya-biaya operasionalnya. Tuhan akan berkati, Tuhan akan gerakan anak-anakmu yang sudah diberkati Tuhan agar juga ikut memperhatikan radio Iktus. Memberkati juga pelayanan sepanjang hari ini Tuhan. Engkau akan menjagai, jauhkan dari segala kerusakan, dari bahaya apapun, agar lewat udara memberikan kekuatan dan penghiburan kepada setiap pendengar. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, setiap pergumulan kami, dan setiap apapun yang boleh kami kerjakan, kiranya Tuhan memberikan keberhasilan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.

Diktu, senang sekali di pagi yang tentunya harapan kami semuanya dalam kondisi baik ya, menemani akhir pekan sahabat dengan suasana yang lebih ceria di tempat Anda. Oke, dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: ini, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, Ari, tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari.

0: Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
1: Loh, Ma, Pa, air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
0: Loh, serius deh?
1: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
2: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi Mini Garden, kafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
3: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
5: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
6: Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
4: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
7: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5 atau 7070-35.

Buat sahabat Iktus yang baru stay tune, adakah di antaranya baru bangun pagi? Waduh, jam berapa ini? Ya, mungkin di antara kita ada yang pengin bermalas-malasan di akhir pekan. Gak apa-apa Anda untuk bisa membuat Anda lebih santai. Kalau biasanya dari pagi, sudah bangun pagi-pagi, kemudian waktu weekend itu adalah waktu yang selalu dinantikan oleh kita semuanya. Perlu juga kan akhir pekan memberikan kesempatan untuk beristirahat dari tekanan pekerjaan atau dari sekolah atau kuliah ya, dan membantu mengurangi tingkatan stres dan mencegah kelelahan yang kronis. Jadi perlu banget untuk Anda benar-benar bisa menikmati akhir pekan dengan berkualitas. Apapun yang sahabat lakukan hari ini, semoga membuat Anda lebih happy. Oke sahabat, kembali kita akan menikmati beberapa pujian berikut ini, masih di Happy Sunday.

0: Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Dibowo 0821-9363-7044, Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil, apakah Anda sudah siap menjawab?
1: Yo, yo.
2: Itu kan Bapak. Bu, bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
3: Alah, lah ngosa bendino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
1: Betul, Bu. Klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
4: Klinik Pratama Yehova Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024831.

0812 WhatsApp 0882 1578 3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM. Itu

Tiktus, bagaimana dengan beberapa lagu yang baru saja kita simak tadi? Buat sahabat yang belum ke gereja, saya ingatin, jangan lupa untuk menyediakan waktu ke gereja. Biasanya kalau anak-anak muda itu bangunnya kesiangan, ke gerejanya sore hari gak apa-apa juga gitu kan. Pengen sekali bangunnya siang gitu ya. Dan akhir pekan juga memberikan kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dengan kualitas yang penuh gitu ya. Dengan teman, bisa juga memperkuat ikatan sosial yang penuh. Waktu yang pas untuk Anda bisa menikmati waktu berkualitas bersama keluarga. Waktu bebas dari rutinitas dapat merangsang kreativitas dan memunculkan ide-ide pribadi maupun dalam dunia pekerjaan Anda di awal pekan nanti. Oke, selamat menikmati akhir pekan. Kita akan kembali dihibur dengan lagu berikut ini, masih bersama 96.5 FM, ikut sahabat Anda.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Hubungan yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar.

0: keluarga melahirkan generasi mulia. Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-23-32 081-914-54-23-32.
2: Sahabat Iktus, saya Regina Ivanova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus dari Station of Salvation 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

Ada, semoga kehadiran lagu-lagu tadi memberikan warna tersendiri di akhir pekan Anda. Jangan lupa sediakan waktu spesial untuk Tuhan ya, penolong kita yang sudah memberkati Anda sepanjang hari-hari yang terlewati hingga saat ini. Oke sahabat itu, sampai jumpa kembali di lain kesempatan tentunya di acara yang sama. Tuhan memberkati, tetap semangat.

25 Juni 2026. Bagi anggota jemaat dapat mengikuti Persaka 2-in-1 pada jam dan tempat sesuai wilayah masing-masing. Diundang anggota jemaat dan simpatisan untuk hadir dalam pendalaman Alkitab PA.

0: pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
1: Amin.
0: Tuhan beserta kita.
1: Sekarang dan selamanya.
0: Selamat pagi jemaat sekalian. Saya juga menyapa umat Tuhan yang beribadah melalui tayangan YouTube live streaming maupun yang beribadah melalui radio siaran Iktus. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan sekali lagi menyatakan anugerah-Nya kepada kita. Sehingga kita, kumpulan manusia berdosa ini, diperkenan, diizinkan masing-masing dan beribadah bersama. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu berinisiatiflah. Kita akan bersama-sama mengingat kembali panggilan kita sebagai warga negara kerajaan Allah. Dan salah satu rangkaian ibadah hari ini boleh menolong setiap kita untuk bertumbuh semakin serupa Kristus, sehingga hidup kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita melanjutkan ibadah kita dengan pujian, marilah memuji.

kita bisa memuji nama Tuhan dengan mulut kita. Tapi kalau kita mau coba jujur, bukankah setiap hari kita justru gagal menyatakan pujian itu melalui kehidupan kita? Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengakui kembali dosa dan kegagalan kita. Kita perlu memohon pengampunan dan anugerah dari Tuhan setiap hari. Dan kini, mari kita mengambil waktu hening sejenak. Kita mengaku setiap dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ampunilah kami yang seringkali gagal, bahkan justru mengabaikan identitas kami sebagai warga kerajaan Allah. Kami sadar bahwa kami adalah manusia berdosa yang membutuhkan pengampunan Tuhan, yang membutuhkan anugerah Tuhan. Tuhan, Engkau telah mendengar seru doa pengakuan dosa yang telah kami panjatkan. Kami percaya Engkau berkenan mengampuni kami karena pengorbanan Kristus yang sempurna di salib itu telah melayakkan kami. Dengan kuasa Roh Kudus, kiranya Tuhan memampukan kami untuk bertobat dan hidup seturut kehendak-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: Tuhan, kini dengarlah berita anugerah yang tertulis dalam Mazmur yang kedua. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Damai Kristus bagi kita.
1: Terpujilah Kristus.
0: Marilah kita bersyukur atas pengampunan yang Tuhan berikan dengan saling mengampuni. Salam damai bagi kita semua.

Sungguh berbahagia kita karena telah diperdamaikan dengan Allah dan sesama. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dalam iman.

0: atau mempersiapkan hati merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pemurah, terima kasih karena sekali lagi kami diperkenan untuk merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami yang lemah dan terbatas ini. Kiranya Roh Kudus bekerja sehingga kami memahami dan mengalami keindahan firman Tuhan. Memahami dan mengalami keindahan Injil-Mu. Jangan biarkan kami menunda atau menolak untuk melakukan firman-Mu. Jauhkanlah pemberitaan firman ini dari segala gangguan si jahat. Kiranya nama-Mu saja yang bertahta dan berkuasa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, bacaan kita hari ini terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang kelima, ayat 43 sampai 48. Injil Matius pasal yang kelima, ayat 43 sampai 48. Penatua Ika akan membantu kita di dalam membacakan firman hari ini.
1: Injil Matius pasal 5 ayat 43

0: sampai 48. Mengasihi musuh-musuh. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab ia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya perbuatanmu? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna.
1: Ya, terima kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan memelihara firman itu di dalam hidupnya. Haleluya.

jam 5 kurang seperempat. Jemaat ngerti kok pendetanya sering begadang. Lalu istri saya bilang, enggak, itu pasti urusanmu. Lalu setelah ribut cukup lama dan rapat, akhirnya diputuskan. Saya yang harus mengangkat telepon itu. Saya angkat telepon itu, lalu ada suara seorang ibu. Halo, Bapak pendeta ini ya? Tidak disebutkan namanya. Bapak, ya betul Bu. Ada apa ya Bu? Pak, saya bukan jemaat Bapak, tapi tolong cepat datang ke rumah saya. Alamatnya ini Pak, gak terlalu jauh dari tempat tinggal Bapak. Baik Bu, saya mandi dulu, saya sarapan dulu, setelah itu baru ke rumah Ibu ya. Jangan Pak, teng sekarang. Maka saya letakkan telepon itu, saya pamit dengan istri, saya pakai celana panjang, baju yang agak lumayan. Saya tahu ini pasti ada hal yang urgent. Biasanya kalau gak kerasukan, bunuh diri, atau apapun lah. Saya pun datang ke rumah itu di depan pintu pagar jam 5 lewat 5 pagi. Si ibu sudah menyambut saya. Dia mengulurkan tangan di balik pagar yang belum dibuka. Makasih ya Pak Pendeta, pemuda. Dan ini pembantu saya yang sudah lama ikut saya. Semuanya dikenalin. Tapi di sebelah saya, di luar pagar itu, ada pria tua duduk di kursi roda. Mohon maaf kelihatan stroke. Air liur mengalir dari mulutnya. Lalu saya tanya kepada si ibu, ini yang di sebelah saya siapa ya Bu? Ibu itu berkata, itu masalahnya Pak Pendeta.

0: BE, Pak.
1: Kalau orang Surabaya pasti ngerti artinya.
0: Bilang 20-an galaksi kecil, dia hidup sekarang. Waktu itu adalah nyawa saya belum kekum. Sekarang Anda selalu kelihatan lebih tua dari umurnya.
1: Lalu dilontarkan pertanyaan seperti itu. Lalu saya tanya kepada...
0: Terima dia. Si ibu diam.
1: Anak pertama mau terima dia. Kedua mau terima.
0: Anak itu menggeleng juga.
1: Pembantu.
0: Pembantu bilang saya...
1: Jadi saya bilang sama si ibu, ibu kalau ibu gak mau terima, kalau anak gak mau terima, udah dorong dikit. Ini jalan besar, sebentar lagi truk lewat.
0: Itu hanya guyonan sepertinya. Saudara saya adalah anggota yayasan dari Panti Ureda. Saya tahu masuk panti itu an orang. Jadi Anda harus tunggu baru bisa masuk. Saya tahu susahnya gimana.
1: Lalu saya tanya kepada si ibu, ibu kalau ibu tidak mau terima gimana? Si ibu menjawab, ya itu kami panggil Pak Pendeta, terus gimana?
0: Kita berhenti dulu di sini Bapak Ibu Saudara. Coba kita bayangkan, seandainya kira-kira apa yang akan Bapak Ibu Saudara lakukan? Menerima dia kembali? Dia di depan teras rumah?
1: Atau membalaskan seluruh luka yang sudah terpendam?
0: Dunia mengajarkan bahwa
1: kebaikan dan
0: dan bukankah ini cara kerja dunia yang kita renungkan lebih lanjut? Sebagai orang percaya, apakah kita akan mengadopsi cara pandang yang serupa?
1: Atau justru seharusnya kita memiliki cara pandang dan cara hidup yang berbeda dari dunia? Nah, mari kita dalami bersama ucapan Tuhan Yesus dalam seri khotbah di bukit ini. Boleh ditampilkan kembali slide-nya? Terima kasih. Sebelum kita masuk ke dalam makna bacaan yang tadi sudah kita dengarkan, bersu gambaran besar dari cerita firman hari ini. Jadi, khotbah di bukit ini menaungi seluruh rangkaian termasuk yang tadi kita baca. Khotbah di bukit adalah tentang cara hidup orang-orang yang memiliki identitas sebagai warga kerajaan Allah. Mereka yang telah menerima Allah di dalam hati, mereka seharusnya punya cara hidup yang sesuai dengan yang empunya kerajaan Allah itu, yaitu Allah itu sendiri. Dan ucapan-ucapan Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit ini dari Yahudi pada saat itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menjungkir balikan berbagai pandangan dunia atau berbagai cara pandang yang sudah mengendap sangat lama di dalam hati atau mungkin di dalam pikiran orang-orang Yahudi. Dan salah satu ucapan dari Tuhan Yesus itu adalah yang tadi kita baca, perintah tentang mengasihi musuh. Di awal perikop ini Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengar yang difirmanmu manusia. Dan
0: kali lagi ya,
1: kamu kan kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu.
0: Coba kita lanjut dulu ke ayat 44.
1: Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuh mereka yang...
0: Apakah ada yang janggal? Coba kita perhatikan kata yang dicetak tebal. Difirmankan di sana.
1: Difirmankan, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu.
0: Kalau kita coba pikirkan, firman itu berarti yang difirmankan atau yang dikatakan Tuhan di sini adalah mengasihi sesama dan membenci musuh. Apakah benar demikian? Apakah Tuhan pernah mengatakan untuk membenci musuh?
1: Seandainya ini benar, kenapa di ayat 44 Tuhan Yesus berkata, "Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, menganiaya kamu." Apakah firman Tuhan direvisi? Apakah Tuhan Yesus tidak konsisten? Jawabannya tentu saja. Lalu bagaimana kita menyelaraskan kedua ayat ini?
0: Nah, pertama Bapak Ibu Saudara, kita perlu memahami dulu bahwa sejak perjanjian lama Allah sudah memerintahkan umatnya untuk mengasihi sesama manusia. Dan salah satu ayatnya, buktinya kita bisa lihat di dalam Imamat pasal 19 ayat 18. Tuhan berfirman, balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan.
1: Jadi sejak perjanjian lama Tuhan itu sudah memerintahkan umatnya untuk mengasihi. Dan sampai perjanjian baru dia tetap sama. Dia

kita akan melihat bahwa yang tertulis adalah heard that it was said, yang telah dikatakan, bukan yang difirmankan. Artinya yang dikatakan ini adalah manusia. Maksudnya adalah pada zaman itu, boleh di next, orang-orang Yahudi mereka punya perintah di dalam tradisi lisan untuk mengasihi sesama dan untuk

berarti mengejar dengan agresif untuk menangkap. Jadi musuh yang menganiaya di sini diartikan tentang kehancuran kita, merancang kejatuhan kita, memikirkan kerugian kita. Tapi kepada Dioko itu, Tuhan Yesus justru mengatakan untuk agapate mereka. Kalau di ayat 44 adalah dengan Coba kita bayangkan reaksi orang-orang Yahudi ya ketika mendengar perkataan ini, perintah ini. Saya membayangkan mereka mungkin berkata dalam hati atau mungkin bisik-bisik satu sama lain. Mereka berkata, apa kita harus mendoakan musuh-musuh yang menganiaya kita? Berarti kita harus mengasihi dan mendoakan tentara Romawi dong yang menindas kita. Berarti kita harus mengasihi dan mendoakan pemungut cukai dong yang telah memeras kita. Waduh, ini tidak mungkin dapat dilakukan ini. Jemaat, coba kita bawa situasi ini di dalam kehidupan kita sekarang ya. Bayangkan kita adalah seorang karyawan, kita berusaha hidup jujur, berusaha hidup bersih, berintegritas dan juga rajin. Tapi kita punya atasan yang sangat toksik, yang manipulatif, yang hobinya menjilat, ABS kepada direksi. Asal Bapak senang. Jadi setiap kali kita mencetak prestasi atau kita mengklaim bahwa kita telah menyelesaikan sesuatu, atasan kita itu dia mengambil dan mengklaimnya dan berkata, ini hasil kerja saya. Dia berkata begitu di depan direksi. Tapi sebaliknya, ketika ada kesalahan, ketika ada kegagalan, kita yang dijadikan kambing hitam, kita yang dijadikan tumbalnya. Tidak sampai di situ, atasan ini juga tidak memberikan bonus yang seharusnya menjadi hak kita. Bonus itu malah masuk ke dalam kantong pribadinya. Padahal dia tahu bahwa kita punya anggota keluarga yang sakit dan kita butuh biaya untuk berobat, mengobati. Dengan hati yang tertekan, hati yang sesak karena orang semacam itu harus kita jumpai dan lihat setiap hari. Di tengah rasa muak, di tengah rasa ingin membalas, di suatu malam kita membuka Alkitab dan kita membaca, kasihilah atasanmu itu.

surga. Wah, ini tidak mungkin, ini tidak masuk akal. Tapi Bapak Ibu Saudara, ternyata kita perlu melihat dulu apa yang dimaksud dengan kata sempurna di sana. Dari bahasa aslinya, kata yang digunakan adalah teleios. Teleios, boleh ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Teleios, nah udah 2 kata Yunani itu lumayan. Sama Dioko tadi 3 ya, pulang-pulang jadi makin pinter ya. Nah, dari bahasa aslinya kata yang digunakan adalah teleios. Teleios itu bukan berarti tanpa noda, tanpa cacat celah, atau tanpa dosa sedikit pun. Teleios itu berarti menjadi dewasa, mencapai tujuan akhir, tumbuh sepenuhnya. Jadi, kesempurnaan yang dimaksud adalah Tuhan Yesus ingin agar warga negara kerajaan Allah itu dapat tumbuh sepenuhnya. Dan dalam konteks ini berarti tumbuh sepenuhnya menjadi dewasa di dalam mengasihi musuh-musuh yang menganiaya. Berdoa bagi mereka, sebab Bapa di surga juga tanpa membeda-bedakan. Tuhan Yesus mau agar kita teleios, menjadi dewasa, tumbuh sepenuhnya, mengasihi orang-orang yang menganiaya. Bapak Ibu Saudara, salah satu aspek dari kasih itu adalah pengampunan. Mengampuni orang yang menyakiti kita, apalagi kalau yang Tuhan Yesus bilang yang menganiaya kita, yang secara aktif merancang kerugian kita, itu bukan hanya sulit, tapi sulit, sangat berat. Apalagi semakin dekat relasinya, kalau dia menyakiti kita, maka semakin dalam luka yang dia timbulkan. Semakin sulit untuk mengampuni orang-orang semacam ini. Namun, bukankah Tuhan memanggil kita untuk menjalani cara hidup yang berbeda? Bukankah Tuhan memanggil kita untuk mengampuni sebagai bentuk kasih kita, sebagai cara kita menyalurkan kasih Tuhan? Mari kita kembali kepada cerita Pak Pendeta di awal tadi. Tadi kan sampai istri gak mau terima, anak tidak mau terima. Saya lanjutkan ya cerita dari Pak Pendeta ini. Istri gak mau terima, anak gak mau terima. Kemudian si ibu berkata, terserah Pak Pendeta deh. Kami akan ikut apapun keputusan Pak Pendeta. Tanpa banyak bertanya dan tanpa rapat dulu, saya langsung berkata kepada pembantu, ada kamar nganggur gak? Pembantu jawab, ada pak. Kemarin pembantu yang satunya baru keluar. Oke, bawa masuk bapak ini, kasih tidur di kamar itu. Wah, pembantu kaget, ibu kaget, anak kaget. Ibunya bertanya kepada saya, siapa yang bayarin pak? Saya menjawab, siapa lagi? Saya. Bawa masuk, rawat dia dengan baik, urusan dia tanggungan saya. Pembantu membawa masuk pria itu, si ibu kelihatannya nyesel ngundang saya. Kedua anaknya juga wajahnya gak enak sama saya. Tapi saya bilang, Anda sudah menyerahkan keputusan kepada saya, maka bawa masuk. Dia pun dirawat di sana. 4 bulan kemudian, jam 5 lagi, si ibu telepon. Untung kali ini sore hari, sudah ada pertobatan yang nyata. Pak Pendeta, saya gak mau urusan ini terus berlanjut gak jelas. Saya mau Bapak jadi saksinya, kita selesaikan hari ini. Bapak datang ke sini sekarang juga. Perasaan saya mulai tidak enak. Saya datang, saya duduk. Lalu itu badannya, dia dengan tiba-tiba mengangkat suaminya yang di kursi roda. Diangkat, diturunkan, diangkat, diturunkan. Lalu segala jenis kata caci maki khas Surabaya keluar. Segala kata yang berisi daftar penghuni kebun binatang khas Surabaya diucapkan juga oleh ibu itu. Perempuan itu bisa kelihatan lemah, tapi kalau dia terluka, dia bisa menjadi seperti singa yang gahar. Coba lihat perempuan di kanan kiri, apakah benar? Air liur mengalir, air mata mengalir. Saya pikir sudah cukup 20 menit caci maki. Ketika saya mau berbicara, anaknya yang pertama yang laki-laki bilang, belum pak, ini giliran saya. Dia lempar gelas, dia banting kursi, dia tendang meja. Mungkin kakinya sakit. Highly emotional. Dia berkata, waktu aku kesulitan daftar kampus, papa gak ada. Waktu aku wisuda, papa hidup bersama perempuan itu. Kita susah payah, papa enak-enakan. Bapak itu

hanya menangis. 20 menit berlalu, sekaranglah giliran saya. Tapi tiba-tiba anak perempuan itu pegang tangan saya. Saya belum, Pak. Menangis dan dia berkata, saya masuk playgroup, Papa gak nemenin saya. Saya punya pacar.

Tapi si ibu kemudian bilang, Pak, belum selesai. Sudah, kamu tahu betapa hancur hidup kami karena kamu. Hancur hidup anak-anak, semua cacian kami. Hari ini harus jelas nasibnya. Kami mau tahu bahwa kamu diampuni. Wah, mereka bertiga memeluk pria itu, tangis meledak di ruangan itu. Saya bisa merasakan Tuhan begitu dekat. Mereka dalam kebingungan. Tuh, saya tarik si ibu, saya bertampuni. Kemudian si ibu bahkan kami lebih dari 20 tahun lalu, kami goyang. Kemudian mengajak kami ke gereja. Di gereja itu setahun kemudian untuk pertama kalinya kami mengenal Tuhan. Dan tidak lama kami dibaptis, kami percaya kepada Yesus. Doa yang saya panjatkan setelah percaya itu adalah, Tuhan kembalikan suamiku apa adanya, bagaimanapun keadaannya. Anak saya masih kecil berdoa, Tuhan kembalikan papa ke rumah ini, kapan saja kami akan menerimanya. Saya diam sambil mengangguk kecil. Lalu si ibu melanjutkan, Pak, 4 bulan dia tinggal di sini. Kami masih berdoa bersama sebagai keluarga, tapi dia tidak kami ikutkan. Dan 3 hari yang lalu, ketika kami berdoa bersama, kami memuji dan menyembah Tuhan, tahu-tahu saya nangis. Di pikiran saya seperti ada sebuah film masa lalu yang tiba-tiba diputarkan. Tuhan kasih ingatan, Tuhan kasih gambaran ketika kami berdoa meminta suami dan ayah untuk kembali. Saya nangis. Saya masih belum bisa jelaskan kepada anak saya tentang apa yang saya lihat ini. Tapi ternyata anak saya yang laki-laki juga nangis. Anak saya yang perempuan juga nangis. Saya tanya, kenapa kamu nangis? Mereka mengatakan, waktu berdoa kok saya lihat kita yang dulu ya. Pak, bagi saya itu tanda yang sangat jelas. Tuhan ingatkan bahwa kami yang sudah menerima kasih dan pengampunan itu mesti meneruskan hal yang sama. Kesalahan dia besar. Kesalahan yang dilakukan kepada kami begitu besar. Luka yang dia berikan kepada kami juga begitu besar. Tapi dosa kami yang diampuni oleh Tuhan juga jauh lebih besar. Kalau Kristus mengasihi dan mengampuni kami, kenapa kami tidak meneruskan kasih dan pengampunan yang sama? Pertemuan yang mengharukan itu berakhir di setahun kemudian, jam 5, dia telepon lagi. Jam favoritnya. Pak, besok Minggu sore ke hotel ini ya, ke rooftop lantai paling atas. Ini tawaran yang tidak mungkin ditolak oleh pendeta. Hotel rooftop berarti makan-makan. Jadi dari siang saya tidak makan supaya bisa enjoy persekutuannya. Hari H saya tiba di hotel itu, begitu sampai lantai paling atas saya melihat banyak orang pakai jubah putih seliweran. Perasaan saya tidak enak. Wah, kayaknya ini gak makan-makan deh. Saya menyaksikan si bapak duduk di kursi roda mengenakan jubah putih. Lalu si ibu melihat saya dan menyambut saya dengan gembira. Dia berkata, Pak, tahu gak Pak, berapa waktu yang lalu suami saya, memang dia gak bisa ngomong, tapi dia bisa nulis walaupun tulisannya jelek. Dia tulis kurang lebih, terima kasih karena kalian sudah memaafkanku. Aku tahu kalian sudah diampuni oleh kalian, maka akan senyum sukacita. Saya melihat pria itu diangkat dari kursi roda, diselamkan ke kolam renang sesuai dengan tradisi gereja itu, kemudian diangkat kembali. Hari itu saya menyaksikan kasih karunia menjadi nyata. Bukan di dalam kekuatan keluarga ini, tetapi justru dalam kehancuran hidupnya. Pengampunan yang dilepaskan jadi sarana Tuhan untuk membuat hati si bapak terbuka menerima anugerah yang sama di dalam Kristus Yesus. Tapi saudara, si ibu dan anak ini berinisiatif untuk menyalurkan kasih Allah. Kenapa? Karena mereka telah mengalami inisiatif Allah yang telah mengasihi dan mengampuni. Boleh ditampilkan slide-nya? Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum dia memerintahkan kita untuk mengasihi dan mendoakan para musuh, dia telah terlebih dahulu berinisiatif untuk mengasihi dan mendoakan para musuhnya.

di atas kayu salib dengan tubuh yang hancur, dengan darah yang mengalir oleh karena para musuh yang menganiaya, Tuhan Yesus justru berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak ibu saudara, mari kita memohon pertolongan Allah untuk memampukan kita menerapkan perintah Kristus ini. Setidaknya ada dua hal yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah dengan mengubah cara pandang dari etika transaksional kepada etika kerajaan Allah. Dunia bekerja dengan prinsip transaksi. Kamu sopan, saya segan. Kamu jahat, siap-siap saya sikat. Tetapi kita dipanggil untuk hidup melampaui prinsip dunia itu. Ketika musuh menyakiti, balaslah dengan memberkati. Itulah bukti bahwa kita adalah anak-anak Bapa yang di surga. Tuhan Yesus berkata, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai membuat demikian? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah juga berbuat demikian? Ubah cara pandang. Yang kedua adalah berdoa bagi musuh. Pada ayat 44, Tuhan Yesus berkata, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan Yesus tidak berkata begini loh, kamu tahu musuhmu siapa? Ketika kamu ketemu, sapa dia, peluk dia, traktir dia. Tuhan Yesus tidak berkata begitu. Tuhan Yesus memberikan cara paling sederhana untuk mengasihi mereka yang adalah dioko itu. Tuhan Yesus memberitahu kita untuk agapate itu dengan cara mendoakan musuh-musuh. Mari Bapak Ibu Saudara, ucapkan nama musuh di dalam doamu. Mohonkan berkat Tuhan bagi mereka. Dan mohon supaya Tuhan menjamah hatinya. Jangan malah berdoa, Tuhan semoga dia cepat semakin dekat dengan Tuhan dan cepat bertemu dengan Engkau. Jangan begitu ya. David Platt, salah seorang pendeta, teolog, penulis dari Amerika, dia benci seseorang di hadapan Allah mendoakan berkat bagi hidup orang tersebut. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk berinisiatif mengasihi musuh. Boleh slide yang terakhir. Sebagai penutup, mari kita merenungkan kepada siapa kita dipanggil untuk berinisiatif mengasihi. Mari mohon pertolongan Roh Kudus untuk Amin. Saat hening bagi kita sekalian.

0: Mari jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Umat Tuhan, marilah kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
1: Mari kita akan sama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan. Dan bersyukur Engkau telah berinisiatif menyatakan kasih-Mu kepada kami. Dan kami kiranya dimampukan oleh-Mu untuk melakukan hal yang serupa. Karena kami adalah

warga negara kerajaan Allah, tolong pimpinlah kami. Tuhan, kami juga bersyukur atas penyertaan-Mu dalam gereja kami di GKI Karangsaru. Kami bersyukur untuk berbagai kegiatan, untuk berbagai hal yang boleh terjadi di gereja ini. Dan kini kami kegiatan SAL, Sekolah Alkitab Liburan, Sekolah Minggu, 22-23 mendatang. Kiranya Tuhan yang akan memimpin dan menyertai, memakai setiap pembicara untuk guru-guru Sekolah Minggu dan juga untuk anak-anak sendiri boleh mengalami Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk pelantikan organ Yayasan Dian Wacana pada tanggal 28 Juni mendatang. Tuhan juga akan mempersiapkan hati dari para calon organ yayasan ini. Kiranya mereka boleh benar-benar menjalankan. Dan juga menyerahkan untuk program kerja 2020 program dari gereja. Tuhan kiranya memberikan kepekaan untuk memikirkan program apa Tuhan. Pertumbuhan jemaat juga kiranya boleh terjadi melalui setiap program yang dirancangkan. Kami juga bersyukur untuk gedung Maranatha, untuk lift selesaikan. Dan kami mau terus menyerahkan untuk proses penataan GKI Maranatha. Kira Tuhan berikan hikmat dan juga berikan kemampuan, berikan kekuatan kepada orang-orang yang mengerjakannya. Kami juga bersyukur untuk umat Tuhan yang boleh berulang tahun. Kiranya Tuhan oleh Tuhan. Tumbuh dan tambahkan iman mereka, pakai mereka untuk menjadi alat di tangan Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Dan kami juga mengingat untuk saudara-saudari kami yang mungkin sedang bergumul, mungkin dalam kesehatan, mungkin di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam spiritual. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang peduli dan mengerti kepada kami. Kiranya Tuhan yang akan menguatkan dan juga memberikan ketabahan. Dan kalau Tuhan mengizinkan, kiranya Tuhan yang akan memulihkan pergumulan dari umat-Mu. Kira kami pun boleh terus bersandar dan berserah kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa ini. Kami mohon ya Tuhan dalam proses penegakan hukum, kami mohon kiranya boleh menyadari bahwa keadilan seharusnya dijunjung tinggi. Orang-orang seharusnya menerima keadilan yang sepantasnya, bukan yang justru punya uang yang malah dibela. Dan kami juga menyerahkan untuk para aparat penegak hukum. Kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, kiranya kami boleh terus bersatu sebagai warga masyarakat Indonesia. Menyerahkan untuk masa depan negara kami juga, berdoa untuk jajaran pemerintahan dari presiden sampai yang terbawah. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk perdamaian dunia ini, untuk berbagai konflik yang masih terjadi, kiranya Tuhan yang

0: dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, di kerajaan-Mu, jadilah berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
1: Jemaat yang terkasih, persembahan syukur kepada Tuhan. Persembahan syukur didasari firman Tuhan yang diambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur dapat diberikan dengan scan kris KKI Karangsaru berikut ini, dan yang juga terdapat di kursi, atau dengan memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang ada di pintu gereja, juga melalui rekening GKI Karangsaru Semarang. Marilah kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kurnia yang boleh kami terima. Terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan curahkan dalam setiap hari untuk kami. Tuhan, berikan persembahan sebagian dari berkat-Mu, kiranya

0: saja yang memberkati persembahan ini. Terima kasih Tuhan.
1: Pulang dengan tekad sebagai warga negara kerajaan, kasih musuh dan mendoakan mereka. Kini mari kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah sumber kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam kekuatan Roh Kudus, kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Amin.

0: ibadah selesai saat teduh untuk kita semua. Ini akan diadakan makan bersama. Kupon makan akan dibagikan di tiap pintu keluar gereja. Jemaat dimohon berpartisipasi. Terima kasih Tuhan.
1: Sahabat Iktus, demikian tadi ibadah bersama GKI Karangsaru. Tuhan memberkati.

Ada sapa yang hangat, ada senyum yang manis, dan ada tawa yang riang dari setiap pertemuan dengan Anda, sahabat wanita. Saya Priska, siap menemani sahabat wanita untuk juga bersama dengan Ibu Eti Rahmawati. Hari ini, kita akan belajar tentang bibir kering dan pecah-pecah. Setelah itu, kita juga akan mendengarkan renungan rohani. Jadi, tetaplah bersama kami.

0: bibir kering dan pecah-pecah tidak hanya menimbulkan rasa tidak nyaman, tapi juga lebih mudah berdarah serta terluka. Dokter Esti, hari ini tampak segar, tampak cantik. Apa kabar? Sehat?
1: Luar biasa. Selalu sehat dan selalu semangat.
0: Senang saya kalau dengar itu. Karena otomatis kalau dokter Esti semangat, saya
1: juga... Dan para sahabat wanita kita juga harus semangat.
0: Karena iya, belajar itu butuh semangat ya dokter.
1: Betul.
0: Dan hari ini kita akan belajar bersama mengenai bibir kering dan pecah-pecah yang saya yakin seenggak-enggaknya pernah. Apalagi kalau para gadis, para ibu-ibu yang suka pakai lipstick, suka mengeluh, ini lipstiknya kok bikin kering ya. Nah, itu dia. Dokter, sebenarnya penyebab dari bibir kering itu apa saja? Selain kayak tadi saya sebutkan, lipstiknya yang salah.
1: Betul. Jadi banyak hal, faktor penyebab bibir kita menjadi kering dan biasanya pecah, terus kaku di permukaannya, ada belah-belah, meletek-meletek, orang betul bilang ya. Nah, itu banyak faktor. Ada faktor eksternal, faktor luar yang kita memang gak bisa kendalikan. Karena memang udara sekitar ya. Yang paling sering itu adalah udara kering. Udara kering dalam arti mungkin kita datang ke tempat yang panas, yang gak biasa. Termasuk pasien saya yang pulang umroh nih. Okay. Kalau pas udara di sana panas sekali, sering banget dia ngeluhnya gitu. Ya. Terus ada juga yang udara terlalu dingin.
0: Kalau liburan keluar negeri, ya, Eropa gitu ya dokter.
1: Kita gak biasa ke tempat bersalju. Coba-cobalah ke tempat bersalju. Langsung kering, ngelupas, kelotoi sampai ditarik-tarik. Ditarik-tarik ya. Akibatnya berdarah tadi. Jadi ada kan hanya bisa dengan apa? Kendalikan dengan pelapis aja. Pelapis itu artinya bahan yang kita pakai untuk melapisi kontak langsung bibir dengan udara luar.
0: Lembab bibir itu ya dokter.
1: Betul. Terus ada juga faktor dari diri kita sendiri. Yang paling sering adalah dehidrasi, kekurangan cairan, atau ya cair yang dibutuhkan oleh tubuh.

0: bisa karena kekurangan nutrisi yang cukup, buah, sayur, cairan tadi juga bisa. Kemudian malnutrisi yang jangka panjang juga bisa. Kemudian kebiasaan yang orang bilang itu membasahi bibir sebetulnya aman. Tetapi kita lupa cairan yang keluar di mulut ini banyakan asam. Akhirnya ya asam lambung tadi malah nempel di bibir. Jadi perih atau mulut. Kan ada orang yang kebiasaan membasahi bibir. Nah itu juga itu kebiasaan asam yang keluar lapisan bibir kita. Nah bibir ini kan tidak ada kulitnya. Dia hanya mukosa, tidak ada pelindungnya. Nah jadi lebih resiko. Kemudian juga faktor alergi, termasuk salah satunya dengan bahan kimia yang dioles tadi tuh.
1: Lipstick, lip tint,
0: aneka macam pewarna bibir. Misalnya kita kontes nih karnaval, gotik judulnya, pakai hitam. Nah, besok lagi pakai ungu, padahal itu zat warna yang ngejreng. Bukan lipstick yang memang dikhususkan untuk bibir yang aman. Kadang belinya yang penting warnanya susah, besoknya kering. Besoknya melepuh atau besoknya itu jadi keras lapisannya. Karena pakai yang sifatnya awet, tahan lama. Nah seperti itu. Jadi faktornya banyak ternyata ya.
1: Betul. Dan salah satunya adalah lipstick itu juga perlu dihati-hati ya. Diwaspadai sahabat wanita. Anda pasti kemana-mana juga pakai lipstick ya kan?
0: Ya betul.
1: Otomatis pilih lipstick yang bahannya aman, yang cocok. Karena cocok buat saya belum tentu cocok untuk dokter Esti. Begitupun sebaliknya. Jadi jangan suka termakan review-review dari internet.
0: Betul. Dan satu hal lagi masalah lipstick ini, banyak sekali jenisnya, macamnya juga banyak. Ada yang lip yang matte, lipstick matte, lip matte, ada lip gloss, lip tint, lip color tok, jadi hanya untuk warna ya, macam-macam jenisnya. Dan itu bahannya juga hati-hati. Sekarang banyak yang tidak balai pom. Ya.
1: Betul.
0: Contohnya gini, satu merek lipstick yang terkenal, tapi dijual bebas, dijual e-commerce, itu harganya murah sekali. Itu gak mungkin asli, ya. Itu kan yang mencontoh atau palsu, ya. Mencontoh merek, tetapi sebetulnya bukan dibikin oleh pabrik yang sama. Itu banyak sekali, dan dia pasti gak ada punya balai pom.
1: Nah, itu
0: yang sering saya temui. Loh kok murah sekali? Saya beli ini biasanya 100 ribu, di sini cuma 30 ribu.
1: Udah kelihatan kalau itu ya dokter.
0: Gak mungkin itu asli, itu pasti palsu. Dan tidak dijamin bahan-bahan kimianya.
1: Benar.
0: Itu dia.
1: Sepromo-promonya barang kalau dari 100 ribu ke 30 ribu udah gak masuk akal. Gak
0: rasional kan?
1: Betul.
0: Ya, seandainya diskon itu paling 25-30% ya. Gak akan sampai segitu.
1: Sahabat wanita,
0: ya.
1: Karena produk ini yang kita gunakan juga menentukan kesehatan bibir kita.
0: Ya.
1: Nah. Dokter, apakah bibir kering dan pecah ini juga menjadi salah satu pertanda bahwa orang ini kurang vitamin?
0: Ya, bibir pecah atau pecah-pecah ya, atau kering atau kaku, ini juga merupakan salah satu gejala juga memang untuk beberapa penyakit, gak cuma vitamin ya. Memang betul, ada yang kekurangan vitamin. Ini untuk yang benar-benar mereka memang tidak suka sayur, tidak suka buah, tidak bisa mengonsumsi air dengan benar, artinya yang dimaui cuma air manis tok, nggak mau air putih, kan ada yang kayak gitu. Tidak mau makan buah, malas makan buah, makan sayur, ada yang ekstrim segitu, ada. Artinya vitamin B, vitamin C untuk dia kandungannya kurang. Vitamin E apalagi, nggak pernah konsumsi misalnya, itu bisa. Tetapi ternyata ini juga bisa sebagai tanda-tanda penyakit autoimun. Sindroma HA, betul, termasuk penyakit yang virus, ada yang HIV tadi, sampai terluka, sampai mengisiensi vitamin yang saya sudah jarang nemukan. Tapi pada waktu dulu di daerah konflik, kayak misalnya di Aceh, di NTT, di perbatasan, itu masih ada anak-anak yang sampai seperti itu. Tapi ini bilang ya, tapi memang kekurangan vitamin juga bisa menyebabkan keluhan seperti tadi, bisa. Bahkan penyakit itu imun tadi, banyak jenisnya, seperti sebagai tanda, betul.
1: Orang kalau punya bibir kering bahkan sampai pecah-pecah yang bisa dikelupas itu punya kecenderungan kan apa ya ngelaupekin ya, dokter.
0: Tangannya nggak bisa diem
1: ya karena kan sensasinya enak aja gitu,
0: risih nggak nyaman ya, ih kayak bisa ditarik nih.
1: Tapi itu sebenarnya
0: anak saya ini kalau pas dia kurang dehidrasi atau dia capek dia sering kering. Loh nak kok sampai gini, itu berdarah ya. Jadi ada bekas darahnya belah bibirnya dan ada bekas darah.
1: Betul.
0: Kamu tarik pasti ya. Jangan ditarik. Saya sudah selalu bilangkan

0: Enggak betul, karena untuk pelindung bibir ini memang produk khusus. Tidak memakai pewarna, jadi fungsinya adalah pelapis atau petroleum jelly. Kalau orang bilang petroleum jelly yang nanti akan dikemas atau bentuk krim atau bentuk lipstick ya. Mm-hmm. Anak saya sediakan itu. Cuma kadang dia lupa, ini tadi di sekolah mah, tadi kan di rumah, anunya kan di rumah. Krimnya kan di rumah, mm-hmm. tadi di sekolah. Dan itu hari makan buah, vitamin susu tiap hari, yes. Tapi tetap aja bisa, ya. Ada faktor stres, dehidrasi, udara, faktor-faktor lain, betul, udara kering. Apalagi nggak biasa di ruangan AC, itu juga bisa loh. Mm. Ya, anak yang biasa di ruangan AC, begitu AC terus juga bisa. Atau udara kering. Jadi pakai itu. Kemudian juga bisa pakai scrub. Scrub bibir. Betul. Kan ada produk scrub bibir yang memang tujuannya mengelupaskan jaringan bibir kulit mukosa, mati. Kulit matinya itu biar keluar atau terbuka pelan-pelan, ngelupas dengan pelan-pelan ya, tidak langsung ditarik ya, dikasih krim istilahnya regenerasi dipercepat, krim yang diskrapkan atau dipoleskan. Ada juga yang memang pakai bahan tertentu yang di klinik kecantikan, jadi ada laser bibir, itu juga ada. Nah, laser bibir ini lumayan sih budgetnya ya. Ada dioleskan bahan tertentu, terus ada perawatan, mengurangi warna, juga membuat bibir ini lebih kenyal, ada kandungan kolagen dan sebagainya. Cuma ini membutuhkan budget khusus dan itu harus klinik kecantikan yang terlatih. Karena kalau tidak ya malah rusak, bahaya seperti itu.
1: Betul. Jadi memang cara mengatasinya tuh banyak banget ya dokter. Betul. Terus juga bisa pakai lip balm.
0: Betul.
1: Tergantung mana yang menurut sahabat wanita

0: mengandung sudah mengandung kode Balepom.
1: Oke.
0: Itu.
1: Ada nggak suplemen khusus yang bisa membantu sahabat wanita ini kayak tadi? Itu tuh memang wajib atau ya hanya seperlunya aja?
0: Kalau memang diperlukan boleh.

0: termasuk produk kolagen untuk beberapa orang yang apa namanya itu ada yang krim atau yang diminum.
1: Oke.
0: Ada.
1: Intinya selama ada masa.
0: Iya.
1: Terima kasih Dokter Esti untuk penjelasannya mengalami bibir kering dan pecah-pecah dan tentunya di lain kesempatan. Pecah-pecah dapat sembuh dengan sendirinya, tetapi pada beberapa orang kondisi ini bisa menjadi semakin sudah parah, berubah menjadi selitis atau peradangan di bagian permukaan bibir. Meski informasi kesehatan telah selesai,

Ruri dan Dewi Yul. Lagu itu banyak dinyanyikan oleh pasangan yang tidak ingin didustai oleh pasangannya. Dusta memang tidak disukai oleh siapa saja, karena setiap orang tidak ingin didustai, walau diri sendiri sering berdusta. Sahabat, dalam kehidupan ini banyak sekali fakta yang membuktikan orang suka berdusta. Dalam Alkitab ada kisah sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Kisah ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Kisahnya begini, Ananias dan Safira akan menjual tanah mereka dan berjanji

mereka itu. Nah, ketika Ananias menaruh uang di depan, Petrus berkata kepada Ananias demikian, "Ananias, mengapa hatimu dairo kudus kian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah akan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau tetapi mendustai Allah." Itu rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Sahabat, Ananias akhirnya mati di depan para rasul. Nah, pada saat Safira pulang ke rumah dengan suaminya Ananias. Dan pada saat Rasul Petrus bertanya kepada Safira, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Safira kemudian menjawab bahwa benar, ia dan suaminya menjual tanah seharga yang disebutkan suaminya. Lalu Rasul Petrus berkata kepada Safira, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Sahabat, akhirnya Safira juga mati. Safira ikut-ikutan suaminya. Ini juga sering kita lakukan, bukan? Kita sering sepakat untuk berdusta. Kita sering setuju dengan suami atau orang lain untuk berdusta. Tidak sadar bahwa berdusta memiliki akibat yang sangat serius kepada kehidupannya. Banyak orang tidak menyadari bahwa berdusta adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji dan tidak memuliakan Tuhan. Dusta merupakan perbuatan dosa. Dusta melawan perintah Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 37, Tuhan Yesus berkata, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat?" Sekali lagi, mari kita dengarkan perkataan Yesus. "Jika ya, katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat."

banyak orang tidak bisa menolak dusta. Mungkin untung yang dusta orang lalu berdusta. Mungkin juga orang malu dengan perbuatan buruk lalu berdusta. Pesan tersebut. Sahabat, saya ingin membacakan beberapa tulisan Amsal Salomo. Dalam Amsal 2 mengatakan, adalah tetapi orang yang

lama-kelamaan Anda sadar akibat dusta yang Anda lakukan. Hidup Anda menjadi buruk karena banyak dibenci oleh teman-teman. Bahwa Anda berdosa kepada Tuhan karena dan Anda ingin berhenti berdusta. Anda ingin agar Anda bisa menolak dusta selama hidup Anda. Sahabat, bila Anda sungguh-sungguh ingin berhenti dan menolak dusta selamanya, satu-satunya jalan adalah datang kepada Tuhan. Mohon Tuhan mengampuni dosa Anda dan juga mohon Tuhan mengubah diri Anda. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah diri Anda. Yakin dan percayalah, Tuhan mengasihi Anda. Tuhan ingin hidup Anda suci dan kudus selamanya. Yakinlah bahwa Tuhan juga akan menolong Anda dan teruslah berdoa dan berlatih untuk berlaku jujur dalam semua perkataan dan perbuatan Anda selama hidup Anda. Tolaklah dusta selamanya. Tuhan memberkati Anda. Amin.

Memang benar, jika ada yang bilang bahwa khawatir, karena kita masih bisa bertemu kembali di lain waktu melalui program Wanita Berpengharapan ya sahabat. Dan Anda pastinya dapat membagikan pokok doa atau mungkin ingin menanggapi obrolan kita hari ini dengan menghubungi nomor 081-333-777-386. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi melalui WA atau SMS di nomor 081-333-777-386. Kalau begitu, saya Priska Gloria pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.

0: Yul, Yul,
1: ayo turunkan bapak. Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah ngosa bentino diajari bapak kak, ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali kesana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatku jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya, melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang, melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadirat Retret Lembah Kemenangan Sola Fide. Siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: dan album. Sedangkan posisi ketiga di Stop Berpikir Aneh. Sedangkan minggu lalu dari Kasih Allah Tak Worship, 21 Juni 2020 GKD Tan.
1: Sahabat, selamat menikmati.

0: Mau ada apa toh, Cuk? Kok repot banget?
1: Ini karena kan 3M plus.
0: Lah, kok plus?
1: Ini cara memberantas jentik berdarah dengan cara mengubah mandirung dan lain-lain, ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh jentik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras, atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
0: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
1: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi, Nek, 3M plusnya. Kita bisa memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan mengganti pakaian di dalam kamar kita. Begitu, Nek.
0: Wah, kalau begitu, biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
3: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Sedangkan posisi yang kedua, Biar Bumi Akan Berlalu dari Worship Tune.
1: Number 2.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Jika putra-putri Bapak Ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan parastamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
2: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: mandinya cepet sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok yo ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan yo enggak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

Ivanova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM. Ikhtus, sahabat Anda.

Oke, sahabat Iktus, untuk lagu unggulan minggu hari ini ada Bersyukurlah dari Jimmy Tita Hena dan Jason Irwan.

0: Bejo, Mak, Bejo.
1: Loh, kenapa Bejo, Le? Kok kayak gitu?
0: Ini loh, Mak, Bejo kelolotan plastik, Mak.
1: Oh, ngalah, Jojo. Lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik yo, Mak.
1: Nah, Bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.
3: Halo, saya Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

Nah sahabat Iktus, itulah sederetan lagu-lagu unggulan selama sepekan yang menjadi pilihan sahabat Iktus. Yuk segera sahabat bisa request di acara-acara yang lainnya di 96.5 FM agar lagu kesayangan Anda berada di posisi yang pertama. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat di Hit 7 hari ini. Jumpa kembali sepekan yang akan datang.

siang sahabat Iktus, kita berjumpa kembali di Lunchtime Music untuk edisi hari ini. Apa kabarnya semuanya? Tentunya waktu berharga untuk bisa menikmati akhir pekan bersama keluarga, bersama orang-orang yang kita cintai. Ya, kami akan segera menemani sahabat dengan serangkaian lagu-lagu indah untuk memberikan suasana ceria di tempat Anda. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu.

0: 0836 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
1: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
2: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
1: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
2: Emangnya apa yang spesial di sana?
1: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
2: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
1: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
2: Wah, lengkap banget ya.
1: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
3: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
1: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 86 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.

Sahabat Iktus, di tengah menikmati akhir pekan, beberapa lagu indah baru saja menemani kita. Dan jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia di Radio Iktus ya. Silakan Anda bisa memesan terlebih dahulu melalui WhatsApp kami di 081745-0596. Minyak ini sangat soft banget, yang ingin memakainya karena bisa membantu keluhan-keluhan yang Anda rasakan, baik itu untuk orang dewasa maupun anak-anak, aman dipakai. Dan ini juga bisa membantu Anda menghilangkan rasa-rasa nyeri atau pegel setelah habis olahraga. Wah, cocok banget deh. Dan juga ada Bio L ya, penguras WC tanpa sedot, juga tersedia di Radio itu, silakan bisa dibeli ya. Atau mungkin sahabat membutuhkan publikasi berkenaan usaha Anda, produk Anda, kebutuhan karyawan dan karyawati, atau acara-acara gereja, atau juga informasi pendidikan, pendaftaran mungkin, kemudian juga mungkin properti Anda dan lain sebagainya. Kita bisa bantu juga buat sahabat yang membutuhkan talk show berkenaan dengan promo atau produk Anda. Silakan hubungi Radio Iktus ya di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja, atau sekali lagi Anda bisa menghubungi WhatsApp kami di 081745 0595.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.
2: Wah, Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
3: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi, badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
2: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
4: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

kesehatannya sampai di sini, kami menemani Anda di Lunchtime Music untuk akhir pekan ini. Semoga membahagiakan dan jumpa kembali tentunya di acara yang sama. Selamat berakhir pekan.

siang sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di jalan-jalan siang untuk kesempatan hari ini. Tentunya liburan adalah waktu yang sangat kita nantikan untuk kita bisa menikmatinya bersama orang-orang terkasih. Nah kali ini selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan bagikan info wisata untuk sahabat Iktus. Kali ini kita akan segera mengajak sahabat Iktus menuju ke wisata Taman Nasional Alas Purwo. Bisa kemana saja kita kalau sampai di sana ya. Nanti kita akan bagikan infonya, tapi sebelumnya kita akan menikmati lagu berikut ini.

Sobat Iktus, liburan kali ini tidak lengkap kalau saya tidak berbagi info wisata ya. Karena kalau kita sudah disibukkan dengan berbagai macam pekerjaan dari Senin sampai Sabtu, ada yang dari Senin sampai Jumat. Nah, akhir pekan adalah waktu untuk bisa kita gunakan untuk hal-hal yang bisa membuat kita lebih fresh, lebih segar, lebih santai gitu ya. Yang mau liburan, nah kali ini kita akan bagikan info wisata. Kita akan menuju ke Taman Nasional Alas Purwo atau TN Alas Purwo yang terletak di ujung tenggara Pulau Jawa, tepatnya di Kecamatan Tegal Dimo dan Kecamatan Purwoharjo Banyuwangi, Jawa Timur. TN Alas Purwo telah lama jadi salah satu pesona wisata unggulan Banyuwangi selain Kawah Ijen. Tempat ini identik sebagai tempat yang angker, mistis, dan penuh misteri. Pasalnya, kawasan ini konon nih adalah tanah tertua di Pulau Jawa dan memiliki luas mencapai 44.037 hektar. Berkunjung ke tempat yang telah ditetapkan sebagai geopark nasional ini, sahabat bisa menemukan banyak kawasan wisata menarik. Mulai dari kawasan savana, wisata budaya, hutan mangrove, gua kuno, hingga aneka pantai. Termasuk pula sekitar 700 jenis flora, 50 jenis mamalia, 320 jenis burung, 5 jenis amfibi dan 48 jenis reptil yang menghuni TN Alas Purwo ini. Nah sahabat, ini ada beberapa tempat menarik yang bisa sahabat temukan saat berkunjung ke TN Alas Purwo seperti yang dirangkum dalam kompas.com ya. Nah yang pertama adalah Pura Luhur Giri Salaka dan Situs Kawitan. Tidak jauh dari pintu gerbang TN Alas Purwo, sahabat akan disambut dengan sebuah candi Hindu yang bernama Situs Kawitan. Lokasinya berada di jalan masuk menuju Pantai Triangulasi. Dalam bahasa Jawa Kawi artinya adalah tua. Ini terkait dengan Alas Purwo yang dipercaya sebagai tanah yang pertama kali ada saat penciptaan tanah Jawa. Situs Kawitan adalah peninggalan Kerajaan Majapahit yang ditemukan sekitar tahun 1965 dan mulai dibuka untuk upacara keagamaan pada tahun 1968. Sementara di sebelahnya terdapat satu pura lagi yakni Pura Luhur Giri Salaka. Setiap 210 hari sekali, umat Hindu rutin melaksanakan upacara keagamaan yang bernama Pagerwesi. Nah, umat Hindu biasanya akan ramai datang ke pura ini saat itu. Lalu yang kedua adalah Savana Sadengan. Nah, seperti yang dilansir dari Tribun Travel, di sini kita bisa melihat binatang-binatang liar di habitat aslinya. Padang savana ini begitu luas sahabat ya, terdapat binatang seperti burung merak, rusa, dan banteng Jawa. Di sana juga tersedia menara pantau bagi wisatawan. Jika mau melihat burung merak misalnya, harus 6 pagi. Suasana dan pemandangan terbaik bisa terlihat di pagi hari antara pukul 6 pagi sampai pukul 9 pagi atau sore antara pukul 15.30 sampai dengan pukul 17. Nah, pada jam-jam tersebut, para binatang biasanya akan berkumpul dan bermain. Itulah Savana Sadengan ya. Lalu ada juga kawasan hutan mangrove Bedul. TN Alas Purwo juga memiliki kawasan ekowisata berupa hutan mangrove yang cukup terkenal, yakni hutan mangrove Bedul. Hutan ini merupakan yang terluas ya di Pulau Jawa. Nah, hutan mangrove bisa menjadi tempat wisata yang asik. Kita bisa berkeliling area hutan mangrove dengan menyewa perahu nelayan. Selanjutnya ada juga Pantai Plengkung. Nah, Pantai Plengkung punya ombak yang tinggi dan berjajar 3 lapis sebagai ciri khasnya. Tempat ini juga dikenal dengan Zilen dan menjadi tempat terbaik di Banyuwangi untuk berselancar. Plengkung tidak hanya terkenal di kalangan peselancar lokal tetapi juga mancanegara.
Pantai ini bahkan sempat beberapa kali dijadikan tempat untuk melaksanakan event selancar tingkat dunia. Ada juga Pantai Ngagelan. Nah, pantai ini dikenal sebagai tempat untuk menyaksikan aktivitas penyu bertelur ya. Ada sekitar 4 jenis penyu yang sering datang ke pantai untuk bertelur, yakni penyu lekang, penyu sisi, penyu belimbing, dan penyu hijau. Selain bisa menyaksikan penyu-penyu bertelur, wisatawan juga bisa menyaksikan proses pelepasan anak penyu atau tuki di sini. Waktu paling tepat untuk menyaksikan penyu bertelur di Pantai Ngagelan adalah antara bulan Mei sampai dengan September. Nah, berikutnya adalah Pantai Cungur. Nah, jika Pantai Ngagelan itu terkenal sebagai spot penyu, maka Pantai Cungur dikenal sebagai spot menyaksikan beragam jenis burung liar. Ada sekitar 39 jenis burung yang hidup di Pantai Cungur. Pada waktu-waktu tertentu, kita juga bisa melihat berbagai jenis burung migran yang kebetulan sedang berada di Pantai Cungur. Keberadaan burung-burung di pantai ini sering mengundang peneliti dan fotografer untuk mengabadikannya. Nah, kemana lagi kita? Kalau sudah ke TN Alas Purwo, kita break sebentar untuk menikmati lagu berikut ini. Masih di Jalan-Jalan Siang.

Nyen, Taman Nasional diambil berdasarkan keberadaan sebuah sungai ke pantai. Di sana terdapat gua yang cukup istana dan sendang. Pantai ini punya fasa tempat yaitu makam Gani TN, objek wisata pertama yang bisa di 2 km ke arah tenggara. Di sini terdapat hatan penari gandrung wangi. Biasa sekitarnya itu akan mengirim

wisata goa, fortifikasi hingga 4 antaranya adalah Goa Yang Koro, Babasori. Goa tersebut di Bitat Kal. Selain itu ada pula bangsa Jepang terdapatkan dalam. Nah, sementara di kawasan sumber air yang tertarik untuk ke sana biar awet muda, Gunung Cangkang Kerang.

0: banyak kesalahan. Hadang tibalah saat natucikan seluruhan tuduh Anda dengan damai sejahtera.
1: Mempengarkan Kapati 08172010. Sampai jumpa menghibur Anda.

di sentuhan kasih untuk manapun sahabat berada, senang rasanya bisa memaknai hati. Terus, udah berkomentar.

0: diterukan Bapak.
1: Pak, jadwal ke karena jadwal berapa kali kesan udah banyak kemajuan cuma nggak komplit.
2: Wis jelas pelayannya melayani Bapak.
3: Ini Pratama Yehova Shalom Gereja Isa Mati nomor 40 Semarang dan fisioterapi. Info hubungan 31 WhatsApp 0724.

langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakar tangannya. Demikianlah kesaksian yang menggambarkan bahwa kemuliaan tampak nyata dalam kasta yang tak mau mengambil waktu sejenak untuk hati kita. Selain rasa sebuahnya, sehingga dalam sebuah survei yang diadakan berjenjang masa, John Newton yang yaitu di antaranya penulis, orator, akhirnya ia menjadi seorang sebuah sedang dalam perjalanan menyambar melintasi langit. Guntur meng

Ukraina. Nyanyian ini sehingga ia tse, artinya ia tidak menerjemahkan nyanyian ikan, ia mendekat dengan lirik patu bait. Dan pada tahun 9, How Great Thou Art, yang akhir makan kedin. Si terjemah nyanyian ini dalam bahasa Indonesia.

jiwa kita untuk menjuru selamat besar doa. Jika kita memperhatikan cukup bagian awal dan yaitu 4, hanya digunakan 4 nada saja yang diulang-ulang, yaitu nada mi. Jangkauan nada yang terbatas ini menolong kita untuk mas. Kita diajak merenung, merenungkan alam semesta ciptaan karya penuhkan dengan cepat dan mencapai nada mi tinggi ketika syair berkata dancing my soul, nah, yaitu re guard atau sung. Diulang sekali lagi, namun gerakan ke atas dan mencapai nada untuk menyanyikan kata great. Dan kemainan melodi dan si ini menjadi sangat menyentuh, sehingga menjadi terkenal dan populer.

sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada banyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung.
1: Emangnya?
0: Aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, selo, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik. Course with International Curriculum.

0: gimana ya caranya biar bisnis, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil. Kita kan sosial di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Belum, yo belum. Udah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bab, jangan tuh. Jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, buren yo. Sambil rebahan juga dengerin

0: kan yang dikatakan jadul itu.
1: Mana lah enaknya di radio, harganya terjangkau, pendengarnya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
0: Ya di radio itu 96.5 FM Pak, pendengarnya banyak dan setia nih loh. Faradipik kayak aku ini loh, radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Iktus juga bisa didengerin lewat streaming. Puas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Sahabat sekalian, minggu tanggal 21 Juni, apa kabar nih? Tadi sehanas, apakah sahabat sudah jemur-jemur? Pakaian yang sudah dicuci tadi pagi, sudah cukup kering bawa masuk nih, takutnya basah lagi. Ya, selamat bergabung di 96.5 FM. Bagi sahabat-sahabat yang sedang berlibur, apakah besok Senin?

sahabat kangen dengan, silahkan menikmati, silahkan ada hal-hal yang bisa Anda nikmati. Hari yang ke-20 tahun kita boleh menikmati Tuhan, kita boleh menikmati berkat-berkat-Nya, kita boleh menikmati penyertaan-Nya, dan kita sungguh mengucap syukur kasih kita. Sama segera saya bingkiskan 6.5 FM. Selamat datang di Kota Semarang bagi yang kembali ke Kota Semarang untuk kiranya Tuhan memberkati apa yang sahabat-sahabat lakukan dan kerjakan di Kota Semarang ini.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Bias. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah, dan pro juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari SA 24-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena
3: Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani rehabilitasi di dalam panti.

Tun, Ibu Lini, Pak Ya, Pak Rudi, Matsogati, sahabat-sahabat semua. Untuk Robert, Pak Susanto, Pak Bejo, yang Arjuki, Ibu Silas, ya, Ibu Lia di Kampung Ligu, Pak Priyono, Gio, apakah semuanya selamat sih banyak untuk setiap dukungan doanya. Hari yang ke-21, tak hari yang ke-22 besok dengan semangat baru dan mengandalkan iman kita, sebab di balik iman yang kecil ada kuasa.

0: stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
1: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
1: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
2: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
4: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial pemandangan laut dan Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761 dan 762-5988 atau 70

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, enggak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus, Kati. Kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda.

0811-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Selamat sore untuk Leonardo David, Agus Kristiono, Immanuel Yanuar, Ii Mandoko, Budi Sutrisno, Lukas Tiawan, Karisma, Budi Kusumo, Yulia Ernawati, dan Wiwin Kristianingsih. Terima kasih banyak untuk setiap dukungan doanya dan masih setia kan dengerin Radio Ictusnya. Selamat sore juga untuk Gunadi, Veronica, Yulianti, Fernando, Silalahi, Daud, Amos Lui, Kristin Widiarti, Mona Poong, Kristina, Yeti Sukarja, Sofia Martianing Tias, Purianto, Haryanti, Utami, Sofia Yonatan, Setio Kavrano, Lisa Yukson, Maria Wahyu, Titik Pratini, Alin Lumbuan, Tito Oli, Nila, Yohana Dewi, Nono Prayitno, dan Sul. Selamat sore, kalau sore gini dengerin Radio Ictus enggak nih? Selamat sore juga untuk Adeline Susi, Widya Sari, Endah Kustiningsi, Ekoning Sti.

Gito, Esther Daniati, Rina Setiawan, lalu ada siapa ya, Lim Hancong, Yunike Yeni Susanawati, Rita Widiana, Sam Elizabeth Santosa, Tia Arik Nur, semuanya apa kabar? Tentu saja saya harapkan sahabat-sahabat semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, bahagia karena berjalan bersama yang esah.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu ya.
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang Sky Garden, cafe, panorama balkoni, Asia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Stay tune terus di 96.5 FM. Ikut sahabat Anda.

0: siaran itu memasuki usia yang ke-57 tahun.
1: Tuhan,
0: seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para bu. 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan.

0811-2148 atas nama Iman Elroy. CIMB Niaga 22901811006 atas nama Yayasan yang menambahkan angka 5. Hubungi kami 03611 atau di 024 84 WhatsApp 08.

Oke, sahabat, 56 sore di mana kita kekak pada pukul 18, pukul 6 sore. Sangat berterima kasih untuk sahabat-sahabat yang tetap mengikuti, tetap mendukung di dalam doa. Selamat sore Esther Arista Purwaningsih, Daud Makarios, Kristiati Pramestuti, Sriyanti PK, Agus Sunendra Setio, Gabriel Mirsa Wicaksono, Yohana Anggreni, Budi Handoyono, Yohana Ngatemi, selamat sore semuanya. Lagi dengerin nih. Selamat sore juga untuk Manoga Raja Guguk, Monika Sukihartati, Kuryaki Satori, Ruri Lemira, Warni Kristiani, Didi Irianto, Peter Ferianto, Poni Amun Purnomo, Budi Santoso, Elain Suryo, Felix Rich, Lani Elizabeth, Yahya Sajiwo, Ana Manulang, Noviana Dipiantari, Loka Angkasa, Maria Ningsih, Lukas Rumpaka, Sukiyarti Titik, menikmati sore yang indah ini, matahari. Dan kita akan, Kota Semarang akan bermandikan lampu warna-warni ini ya. Selamat sore juga untuk Yoel Yosaki Putra, Edi Purwanto Stianto, Edi Santoso, Aswin PW, Rita Pambudi, Rutian Arisandi, Nani Susiani, Diana Silaban, Abraham Febrianto, Febe Kristiani, Sriyanti, dan Bunda Gerdiana. Ada yang ketinggalan gak nih? Kalau ada yang ketinggalan ya, terimalah salam saya untuk semuanya yang masih tetap setia gabung di 96.5 FM, tetap setia mendoakan, mendukung di dalam doa untuk perbaikan antena yang kami sedang mengalami kesulitan untuk towernya ya. Ya, doakan aja supaya terbuka jalan untuk perbaikan tower kita sehingga semuanya bisa berlangsung dengan baik dan bisa kembali pulih kekuatan siar kita ya, sehingga seluruhnya bisa dijangkau lewat 96.5 FM.

0: Kalau saat ini yang di Kota Semarang baru beberapa aja, dan juga yang bisa mengikuti yang lewat internet ataupun lewat lain ya, bukan sekedar pesawat radio biasa. Biarlah Tuhan juga akan memulihkan negeri kita, Tuhan akan menolong supaya bangsa kita boleh tetap setia di dalam Tuhan.
1: Ya Tuhan, malam ini Tuhan, kami ingin mengingat bangsa kami, dan kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan.

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi kita bisa melihat

0: Pembangunan Dimotik lebih fungsional
1: dan sesuai kebutuhan Anda.
0: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
1: Hubungi kontak person 4-23-32-914-5423.
2: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas?
3: Program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026
2: tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811 8181 3200.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus kita bersama GKM selamat beribadah.

Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita datang ke rumah Tuhan. Kita membawa hidup kita, membawa keseluruhan keberadaan hidup kita, dan mempersembahkan. Turunlah atas saudara semua anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Tritunggal yang kudus. Amin.

12 ayat 1 berbunyi demikian. Karena itu, saudara Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu dan itulah ibadahmu. Amin, amin.

0: banyak buat Tuhan kita.
1: Bapa, kami datang Tuhan di dalam kerinduan kami Tuhan. Kami mau memandang keindahan-Mu Tuhan untuk hari-hari ini Tuhan.

kami secara pribadi. Tolonglah kami Tuhan, kami serahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapak Ibu, nama saya Grace. Sekarang 4 atau 5 tahun yang lalu, jadi saya senang dan bersyukur sekali bisa ada hadir di kota ini, di tempat ini bersama Bapak Ibu. Ya, jadi hari ini tema yang diberikan berjudul Ketika yang kecil menjadi yang terbesar. Nah, pagi ini kita akan mendengarkan sebuah kisah dari pelataran Bait Allah 2000 tahun yang lalu. Dan kita akan lihat itu dari Markus 12 ayat 41 sampai 44. Ya, ayat-ayatnya akan ada di slide. Dan saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Markus 44. Itu banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan, sebab kurangannya yaitu seluruh nafkahnya. Saudara, Markus 12 ini menceritakan minggu terakhir di kehidupan Yesus sebelum ia akan ditangkap, diadili, disiksa, dan disalibkan. Namun, sebelum ia akan menghadapi masa itu, Markus mencatat sesuatu yang menarik. Yesus duduk lalu memperhatikan. Bukan memperhatikan para imam, bukan memperhatikan para pemimpin agama, bukan memperhatikan bangunan Bait Allah yang megah. Dia memperhatikan orang-orang yang memberi persembahan. Menurut catatan sejarah, di pelataran Bait Allah pada masa Yesus itu terdapat 13 peti persembahan berbentuk. Yang datang biasanya memasukkan koin logam ke dalamnya. Semakin banyak koin yang dijatuhkan, semakin keras bunyinya. Bayangkan saudara suasana saat itu. Seorang kaya datang, kling kling kling, suara logam berdentang. Orang-orang menoleh. Mungkin ada yang kagum, mungkin ada yang berbisik, wow, luar biasa. Lalu datanglah seorang janda. Ya, tidak ada yang menoleh, tidak ada yang kagum, tidak ada yang bertepuk tangan. Diam, mungkin suaranya pun bahkan hampir tidak terdengar. Tetapi justru di saat itulah murid-muridnya. Bayangkan juga reaksi mereka. Yang orang kaya yang memberi tadi. Tapi anehnya, Yesus janda itu lalu berkata, janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Saudara, dari sudut pandangan dunia, bakal 2 koin tembaga secara matematis tidak pernah melebihi segenggam koin emas. Itu adalah uang receh. Namun, Yesus itu menggunakan kerajaan Allah. Logika kerajaan Allah yang kita bagaimana kondisi hati kita. Orang kaya membeli dari kelimpahan. Mereka tidak kehilangan apapun yang berarti. Dompet mereka masih penuh setelah memberi persembahan. Tetapi mereka hanya memberi sebagian atau bahkan mungkin hanya sebagian. Janda ini sebaliknya saudara, dia memberi dari kekurangannya. Kata bahasa asli, bahasa Yunani untuk istilah kekurangannya di ayat 44, frasa seluruh nafkahnya di ayat seluruh hidupnya, seluruh keberadaannya. Dengan kata lain saudara, sesuatu bertahan hidup. Bukan sebagian tetapi keseluruhan. Bukan kelebihan tetapi kekurangan. Saudara, ini adalah kebenaran yang luar biasa. Kenapa demikian? Sebab ini berarti janda ini memiliki keyakinan bahwa Allah yang melihat persembahannya juga akan melihat kebutuhannya. Jatah hidupnya akan memelihara dia sampai akhir. Tentang tempat lelang barang-barang bekas. Sang juru lelang mengangkat sebuah biola tua. Kondisinya memprihatinkan. Berdebu, senarnya longgar, dan kayu.

biola yang harganya tidak lebih dengan harga kayu bakar gitu ya, sudah tidak berharga. Tiba-tiba dari barisan belakang, seorang pria dengan rambut putih maju ke depan. Dia mengambil biola berdebu itu, membersihkan debunya dengan sapu tangan, lalu dengan lembut mengencangkan senar-senarnya yang kendur. Lalu dia mulai memainkan biola tersebut di pundaknya, menarik penggeseknya, dan mulai memainkan sebuah melodi. Seketika itu juga, ruangan lelang yang tadinya bising menjadi sunyi senyap. Sebuah musik yang begitu indah, begitu mengalun, menyentuh jiwa, itu mengalun dari biola tua tersebut. Setiap orang yang mendengarkan meneteskan air mata. Ketika musik selesai, pria itu meletakkan kembali biolanya. Sang juru lelang setelah itu lalu mengangkat kembali biola itu, dan kali ini dengan suara yang bergetar bertanya, "Saudara, berapa harga untuk biola ini? Siapa yang mau? $1,000? $2,000? $3,000? Semua orang sekarang mulai menawar dengan harga tinggi, ya. Nah, saudara, dari kisah ini, apa yang mengubah nilai dari biola tua tersebut, ya? Mengapa benda yang tadinya dianggap sampah sekarang dihargai begitu mahal? Jawabannya, saudara, karena semua orang mau biola itu karena sudah ada sentuhan tangan dari sang maestro yang menjadikan biola itu sangat berharga. Saudara, kisah ini diangkat dari sebuah puisi yang judulnya The Touch of the Master's Hand, ya. Puisi itu menggambarkan dengan indah bagaimana nilai sebuah biola berubah drastis setelah disentuh oleh tuannya. Bukan karena kayunya berubah, bukan karena bentuknya berubah, tapi karena siapa yang memegang dan memainkannya. Begitu juga dengan hidup kita. Mungkin kita merasa gak berharga, diremehkan, atau bahkan dilupakan gitu ya. Persis seperti janda miskin di pelataran Bait Allah tadi. Tapi sepertinya halnya janda tadi yang percaya bahwa Allah pegang kendali atas hidupnya, dan seperti biola yang jadi berharga tadi yang setelah dimainkan oleh sang maestro, demikian juga hidup kita, ya. Nah, saudara, yang jelas saudara, nilai hidup kita itu ditentukan bukan oleh siapa-siapa, tapi oleh sang maestro agung, yaitu Yesus Kristus. Dan kalau kita lihat logika kerajaan Allah ini bukan hal yang baru. Di perjanjian lama kita melihat ada kejadian serupa. Saudara ingat kisah janda di Sarfat yang ada di 1 Raja-Raja 17? Ketika Nabi Elia meminta makan, janda itu berkata, "Demi Tuhan yang hidup, tidak ada roti padaku. Hanya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli." Janda itu cuma punya cukup untuk 1 kali makan lagi bagi dirinya dan bagi anaknya. Lalu sudah itu kemungkinan dia akan mati kelaparan. Tetapi Elia berkata, "Buatlah dulu bagiku sebuah roti kecil, kemudian bagi dirimu dan anakmu." Janda itu memberi lebih dulu. Dan kita tahu Tuhan menggandakan tepung dan minyaknya selama masa kelaparan. Ya, jadi saudara lihat gak polanya? Memberi dengan iman akan pertolongan Tuhan, bahkan di tengah kekurangan justru membuka pintu kelimpahan Tuhan. Bukan kelimpahan untuk kemewahan, tapi kelimpahan untuk memberi. Lalu apakah saudara ingat tentang persembahan umat Israel untuk pembangunan kemah suci yang ada di Keluaran 36? Ketika itu Musa mengumpulkan persembahan dari seluruh umat. Dan ternyata mereka memberi dengan begitu banyak, begitu melimpah, sampai para pekerja datang kepada Musa dan berkata bahwa, "Musa, rakyat sudah memberi terlalu banyak," sampai akhirnya Musa lalu harus memerintahkan untuk umat Israel berhenti memberi. Tidak ada paksaan, tidak ada target, mereka memberi karena hati mereka tergerak. Saudara, itulah logika kerajaan Allah, yaitu pemberian yang lahir dari hati yang penuh syukur dan bukan kewajiban yang membebani.

money. Namun saudara, saya juga ingin meluruskan satu hal penting agar saudara tidak salah paham. Ketika bicara tentang memberi dalam kerajaan Allah, jangan pernah berpikir bahwa ini hanyalah tentang uang. Kalau kita terjebak dalam pemikiran bahwa memberi itu identik hanya dengan materi, maka kita akan kehilangan inti dari kisah Yesus, termasuk kisah janda ini. Ya, janda ini, miskin itu tidak punya uang. Dia hanya punya uang 2 koin receh yang hampir tidak bernilai. Tetapi Yesus memuji, tidak memuji jumlahnya, tapi dia memuji hatinya yang memberi secara utuh. Kalau saudara benar-benar menyadarinya, ini tuh kebenaran yang luar biasa saudara. Kenapa? Karena di sepanjang peradaban manusia, di berbagai budaya, manusia itu selalu berusaha memberi kepada Allah karena rasa takut. Kalau tidak memberi cukup, maka Allah yang disembah akan murka. Kalau tidak memberi, maka akan mengalami penderitaan. Ini adalah agama yang didasari oleh ketakutan dan tawar-menawar. Contohnya di Perjanjian Lama, bangsa-bangsa di sekitar Israel itu menyembah dewa yang bernama Molok atau biasa yang disebut sebagai Baal. Cara penyembahannya adalah dengan mendirikan bukit-bukit pengorbanan yang disebut Tofet, lalu mereka membakar anak-anak sulung mereka. Patung Molok itu digambarkan terbuat dari logam dengan perut berongga yang dipanaskan hingga membara. Bayi yang baru lahir atau anak kecil itu diletakkan di tangan patung itu, kemudian meluncur ke dalam api sebagai persembahan. Tujuannya berlipat ganda, untuk menenangkan dewa yang murka sebagai tebusan dosa, serta untuk memberi berkat berupa kesuburan tanah, ternak, dan kemenangan perang. Ini adalah logika transaksional yang mengerikan, saudara. Dan Alkitab mencatat bahwa para raja Israel yang jahat seperti Ahaz dan Manasye justru meniru praktek keji ini, membakar anak-anak mereka sendiri hidup-hidup sebagai persembahan bagi para dewa ini. Dan di masa kini itu sudah ditemukan bukti-bukti arkeologi dari adanya praktek pengorbanan anak ini. Penemuan yang terkenal itu ada di wilayah kerajaan, bekas wilayah kerajaan Kartago di negara Tunisia yang ada di Afrika Utara. Rupanya praktek ini dibawa oleh bangsa Fenisia, ini adalah salah satu bangsa dari Kanaan, bangsa Kanaan yang dulu adalah tetangganya bangsa Israel. Nah, bangsa Fenisia ini bermigrasi ke Afrika Utara di negara yang sekarang bernama Tunisia, dan di masa itu mendirikan kerajaan Kartago. Nah, di tempat baru itu mereka masih terus melestarikan praktek mempersembahkan anak kepada dewa, dan ditemukan bukti-buktinya di masa kini. Sementara itu di Mesir kuno, para penyembah dewa Nil itu melakukan ritual dengan menenggelamkan gadis-gadis sebagai persembahan. Mereka berpikir untuk memberi kehidupan demi mendapatkan kehidupan. Jadi kenyataan pahitnya ya, itu terjadi, dan sayangnya memberi karena takut itu tidak hanya terjadi di Timur Tengah kuno. Itu adalah agama alami dari umat manusia yang jatuh ke dalam dosa. Di Indonesia di masa kini pun hal seperti ini masih terjadi, walaupun mungkin tidak se-ekstrim seperti kasus yang di Kanaan itu. Ya, misalnya datang ke Gunung Kawi untuk minta kekayaan atau jabatan, tapi sebetulnya itu pasti ada sesuatu, ada seseorang yang dikasihi yang harus dikorbankan. Sementara kalau misalnya terjadi bencana alam atau wabah penyakit, ya kita mungkin suka mendengar, nggak tahu kalau di tempat ini ya, ada seruan untuk mengadakan ritual bersama. Pemerintah menyebutnya doa bersama. Namun di akar budaya Indonesia, di beberapa tempat di Indonesia itu ada praktek sesajen yang diletakkan di perempatan jalan, di bawah pohon besar, atau di pinggir laut. Kalau tidak ikut memberi sesaji, nanti akan kualat. Ya. Nah, saudara, bukankah ini juga wujud masa kini di budaya kita dan dengan logika yang sama? Kita memberi karena takut,
bukan karena cinta. Dan ini juga sebetulnya dalam mewujud dalam kehidupan doa orang Kristen. Doa yang harusnya jadi sarana komunikasi intim dengan Bapa itu seringkali jadi sarana transaksional semacam ini. Kita berdoa bukan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan mencari kehendaknya, melainkan untuk memerintahkan Allah melakukan apa yang kita inginkan. Kita memberinya pujian, kita memberinya persembahan, kita memberinya waktu di gereja sebagai ganti rugi atas berkat-berkat yang kita harapkan. Logika ini secara halus mengatakan, di

kita. Dia sendiri yang jadi korbannya. Dia tidak meminta pembayaran dari kita. Dia yang membayar lunas hutang dosa kita. Dia memberi bukan karena kita memberi kepadanya terlebih dulu. Dia memberi ketika kita masih berdosa, ketika kita masih menjadi musuhnya. Ini adalah logika kasih karunia yang sama sekali membalikan logika transaksional dunia. Kita tidak memberi karena kita agar dikasihi, kita memberi karena kita sudah dikasihi. Ya, kita tidak mempersembahkan korban untuk menenangkan Allah yang murka. Kita mempersembahkan hidup kita sebagai ucapan syukur karena kemurahannya yang sudah dinyatakan di kayu salib.

0: apa yang ada pada kita tidak harus selalu tentang uang. Kita bisa memberi waktu kepada anak-anak yang mungkin haus perhatian, atau kepada pasangan yang kadang hanya butuh didengar. Dunia berkata waktu adalah uang. Aku tidak bisa memberikannya begitu saja. Tetapi kerajaan Allah berkata, waktu yang kau berikan untuk melayani sesama adalah waktu yang kau tabur di surga. Kita juga bisa memberi perhatian di tengah budaya yang sibuk dengan gawai masing-masing. Ketika sedang hadir bersama di meja makan, kita bisa sejenak mematikan layar ponsel kita untuk menatap mata orang yang sedang hadir bersama kita, di mana kita mendengar tanpa menghakimi. Dunia berkata perhatian adalah komoditas yang harus dikelola secara efisien. Tetapi kerajaan Allah berkata, perhatian yang kau berikan kepada yang lemah adalah perhatian yang kau berikan padaku. Kita juga bisa memberi pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti kita. Ini mungkin pemberian yang paling sulit, tetapi juga paling membebaskan. Dunia berkata, simpanlah dendammu, itu adalah hakmu. Tetapi kerajaan Allah berkata, aku telah mengampunimu. Sekarang berikanlah pengampunanmu itu kepada saudaramu. Atau kita juga bisa memberikan senyuman kepada orang-orang yang dalam kesehariannya tidak ada yang memperhatikan. Dunia berkata, tersenyumlah hanya jika ada untungnya, jika ada cuannya gitu ya. Tetapi kerajaan Allah berkata, senyum yang tulus adalah benih sukacita yang akan tumbuh di tempat yang tidak engkau duga. Namun saudara, segala bentuk pemberian kita, ya maupun pemberian janda miskin itu, sesungguhnya hanya gemah kecil dari satu pemberian maha dahsyat yang pernah terjadi di bumi ini. Saudara, janda itu memberi 2 koin. Yesus memberi nyawanya. Janda itu menyerahkan seluruh nafkahnya. Yesus menyerahkan seluruh hidupnya. Janda itu miskin. Yesus menjadi miskin demi kita. Di kayu salib, Yesus tidak menyisakan apapun. Mahkotanya diambil, jubahnya dirampas, martabatnya dirampas, bahkan Bapa pun seolah meninggalkan dia. Dengan kata lain, dia memberikan segalanya. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Jadi mungkin kalau saat ini ada saudara yang merasa kecil, pelayanan Anda kecil, doa Anda kecil, persembahan Anda kecil, pengaruh Anda kecil, tapi ingatlah, 2 koin tembaga itu kecil, 5 roti dan 2 ikan juga kecil, benih sesawi kecil, palungan Bethlehem kecil, tetapi Allah suka memakai hal-hal kecil untuk melakukan pekerjaan besar. Seperti 2 koin tembaga seorang janda miskin yang diberikan dengan iman, marilah kita juga berbuat demikian. Mari tundukkan kepala untuk datang kembali ke hadirat-Nya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah menilai kami berdasarkan jumlah pemberian kami, tetapi berdasarkan hati kami. Terima kasih untuk teladan janda miskin yang mengajarkan kami arti memberi dari kekurangan. Ampunilah kami yang sering terjebak dalam logika transaksional. Memberi karena takut, berdoa karena mau menuntut, beribadah karena mengharapkan balasan. Hari ini kami diingatkan bahwa Engkau sendiri telah memberi segalanya di kayu salib. Engkau menjadi miskin demi kami, menyerahkan nyawamu saat kami masih berdosa. Karena kasih karuniamu Tuhan, tolonglah kami untuk memberi dengan sukacita, memberi waktu kepada yang kesepian, memberi perhatian kepada yang diabaikan, memberi pengampunan kepada yang menyakiti, dan memberi senyuman kepada yang tidak pernah diperhatikan. Ubahlah hati kami agar pemberian kami lahir dari rasa syukur, bukan kewajiban. Dalam nama Yesus Kristus yang memberi segalanya bagi kami, kami berdoa. Amin.
1: Saya undang jemaat.

Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita persembahkan seluruh kehidupan kita, seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Dan kepada setiap kita yang ingin melakukan kebenaran firman Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan simak ibadah minggu bersama Gereja Stadion Semarang dalam bahasa Mandarin.
2: Selamat beribadah.

Jemaat dipersilakan berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.

Mari sahabat kita satukan hati, kita akan bersama-sama berdoa sebelum radio itu turun dari udara. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam pelayanan kami sepanjang hari ini. Kami yakin dan percaya setiap firman yang keluar dari 96.5 FM ini tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi Tuhan Roh Kudus yang akan mengerjakan dan mengenapi segala rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap pendengar radio itu. Tuhan, biarlah kami mau menyerahkan seluruh peralatan kami di dalam tangan Tuhan, dan kami juga tetap berdoa terus untuk usaha yang sedang dilakukan untuk tower pemancar kami, sehingga semuanya bisa boleh dikerjakan di dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan kami boleh kembali mengudara dengan sempurna. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh peralatan kami dan pemancar kami di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menolong agar besok dapat kami pergunakan kembali untuk mengudara lewat 96.5 FM. Terima kasih. Kami menyerahkan juga sahabat-sahabat kami dan pendengar kami dimanapun berada. Tuhan yang memberkati dan menolong setiap masalah yang mereka sedang hadapi. Terima kasih. Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan bagi Tuhan yang mengasihi dan yang memiliki hidup kami. Amin. Sahabat, dengan terdengarnya lagu ini, maka tibalah saatnya kita harus berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucap terima kasih banyak atas perhatian dan kesetiaan sahabat-sahabat sekalian. Inilah The Station of Salvation, 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda, yang kami pancar luaskan dari studio kami Jalan Mugas dalam Gang 4 nomor 9 di Kota Semarang. Sahabat, kita berpisah dan akan berjumpa kembali besok hari Senin, tanggal 22 Juni 2026 pukul 5 pagi. Damai sejahtera dan kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat-sahabat sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali di dalam kemuliaannya. Amin.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Senin 22 Juni 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

Sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Sungguh Allah yang kami muliakan, yang kami tinggikan, sungguh alangkah baiknya pagi hari ini kami boleh bersama-sama menemani sahabat Iktus dalam siaran pagi hari ini. Engkau yang akan melindungi kami dalam siaran pagi, sore hingga malam nanti. Kami berdoa untuk kelancaran siaran hari ini, Tuhan yang akan melindungi, jauhkan dari pemadaman listrik, jauhkan dari gangguan-gangguan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang akan bertugas di hari ini. Kiranya firman ataupun pujian akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.

Yesaya 8 ayat pertama sampai 23. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa, Maher Shalal Hasbas. Maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Zakaria bin Seberekia. Kemudian aku menghampiri istriku. Ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Shalal Hasbas. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapa, ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku, oleh karena bangsa ini telah menolak air Siloah yang mengalir lamban dan telah tawar hati terhadap Resin dan anak Remalia. Sebab itu, sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya, serta menerobos masuk ke Yehuda. Ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Ketahuilah, hai bangsa-bangsa, dan terkejutlah, perhatikanlah, ya segala pelosok bumi, berikat pingganglah dan terkejutlah, berikat pingganglah dan terkejutlah. Buatlah rancangan, tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan, tetapi tidak terlaksana juga. Sebab Allah menyertai kami. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, ketika tangannya menguasai aku, dan ketika ia memperingatkan aku, supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Jangan sebut persepakatan, segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan, dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti, dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanyalah harus kamu takut, dan terhadap dialah harus kamu gentar. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajah-Nya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di gunung Sion. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat-kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allah-Nya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup?
carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi. Dan sesungguhnya, hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain.

Iktus. Kita bersyukur untuk hari yang baru. Hari ini kita bisa menikmati udara segar tanpa pernah bayar satu peser pun. Dan pagi hari ini adalah waktu yang sangat istimewa bagi kita semuanya. Karena pagi hari ini segala aktivitas kita akan dimulai. Kita menjalankan apa saja yang telah direncanakan serta mewujudkan apa yang kita harapkan. Selamat pagi sahabat Iktus, selamat menikmati hari yang baru. Kita bersyukur hari ini karena hari ini akan dipenuhi oleh pengharapan bahwa Allah akan memberkati kita, menyertai kita dan memberikan sukacita bagi kita semuanya. Mari kita sambut pagi hari ini bersama-sama dengan sahabat semuanya dimanapun sahabat berada.

berada, awali pagi dengan sesuatu yang baik, dengan tersenyum. Ya, sahabat itu, mari. Tersenyum di pagi hari ini akan membuat suasana hati menjadi lebih baik, sehingga hari-hari sahabat nantinya juga akan berjalan dengan indah pula. Selamat pagi semuanya. Mari, sahabat itu, kita penuhi juga dengan kepedulian. Dengan peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Selamat pagi sahabat itus, kiranya hari-hari sahabat

sahabat sekalian, senang menyapa sahabat untuk hari ini karena kegembiraan ini akan menjauhkan kita dari rasa malas. Mari sebarkan kegembiraan kita kepada sahabat-sahabat semuanya lewat pujian yang kita nikmati pagi hari ini. Ya, sahabat itu, selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas kembali untuk hari yang baru. Dan jangan lupa, jadikan itu menjadi sahabat setia Anda.

pagi ini saya ingin ajak saudara-saudara untuk kita memahami Kejadian pasal 32 ayat 24 sampai 31, yaitu cara memenangkan sebuah pergumulan. Cara memenangkan sebuah pergumulan itu saya kira khotbah pagi hari ini, saudara, karena kita semua punya pergumulan. Ada yang pergumulannya begitu menakutkan, begitu dahsyat. Ada yang pergumulannya biasa-biasa saja. Namun semua manusia menghadapi pergumulan. Sejak kita lahir, kemudian kita mulai menjadi anak-anak, kita sudah bergumul dengan sekolah kita. Ya, pada saat kita kuliah, kita bergumul dengan perkuliahan, dengan tugas, dengan skripsi. Pada saat kita lulus, kita bergumul lagi dengan pekerjaan. Ya, ada yang menciptakan pekerjaan, ada yang mencari pekerjaan. Setelah dapat pekerjaan juga bergumul dengan pekerjaan-pekerjaan yang kadang-kadang membuat seorang pekerja bisa stres, saudara. Setelah bekerja, kita berumah tangga, kita bergumul dengan anak-anak kita, kita bergumul dengan banyak hal, sampai di liang lahat pergumulan itu mungkin baru berhenti. Hari ini saya ingin ajak saudara-saudara bagaimana kita dapat mengatasi pergumulan kita. Ya, mari kita akan baca Kejadian pasal 32 ayat 24 sampai 31. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergumul dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan Yakub lagi, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Saudara-saudara, perikop ini sangat menarik. Perikop ini ada di perjalanan orang yang bernama Yakub. Ya, Yakub ini tokoh yang luar biasa karena dia menghabiskan pasal-pasal hampir 2/3 dari kitab Kejadian. Jadi sejak dia lahir, di dalam perut sudah bermasalah karena dia kembar, punya kakak namanya Esau. Ya, ibunya sering kesakitan karena perutnya ditendang-tendang oleh dua anak di dalam perut ini. Pada saat dia lahir, ya, menjadi masalah. Pada saat dia mulai jadi anak-anak, pemuda, kemudian dengan kakaknya Esau, perebutan hak kesulungan, dia harus menipu papahnya, ya, pura-pura jadi Esau, tangannya dibalut dengan bulu domba. Kemudian dia, mamahnya juga terlibat memasak, ya, sehingga papahnya dikelabui Ishak, ya, sehingga Ishak akhirnya memberikan berkat kepada Yakub dengan cara yang tidak sah, hak kesulungan. Pada saat dia pulang, ya, si Esau itu berharap, ya, dia dapat hak kesulungan, tapi dia menangis luar biasa. Dia tidak dapatkan berkat dari papanya. Hak kesulungannya sudah dijual oleh Esau dengan sepiring

apa kacang merah, saudara. Dia menipu kakaknya, dia menipu papahnya. Kemudian karena dia takut mau dibunuh sama Esau, dia lari. Lari ke Laban, ya, ke omnya. Pada saat di Laban, dia juga membuat trik-trik yang Laban berkata, ini yang polos, yang warna putih, nanti anak-anaknya menjadi milik kamu. Yang belang-belang, bintik-bintik milik saya. Dan tiba-tiba dia berdoa, ya, dia tumpang tangan kepada domba-dombanya dan kambing-kambingnya, semua anak lahirnya putih. Ini ajaib ya. Kemudian Laban merasa ditipu oleh Yakub. Kemudian besok yang bintik-bintik punya kamu, yang belang-belang punya kamu, tapi yang polos, yang putih punya saya. Kemudian Yakub merekayasa lagi. Dia melakukan iman. Dia apa kepiok-kepiok itu tempat minumnya ya dengan pohon yang berbintik-bintik sehingga semua kambing domba Laban berbintik-bintik, saudara. Nah itu luar biasa. Kemudian dia mendapatkan istri. Karena dia menipu, dia juga ditipu oleh Laban. Harusnya dia dapat yang cantik, tapi malam pertama mungkin waktu itu gak ada lampu, dia buka, dia dapat kakaknya Lea. Wah, kakaknya Lea yang wajahnya katanya tidak semeringah, matanya agak kero, saudara. Jadi kemudian dia harus bekerja sekian hari lagi untuk mendapatkan adiknya. Dia mendapatkan kakaknya Lea, dia mendapatkan adiknya ya Rahel. Kemudian dia berhenti punya anak dua, ya Lea memberikan budaknya, ya punya anak lagi. Ya kemudian Rahel tidak mau kalah, dia kasih budaknya juga sehingga Yakub punya istri empat, saudara. Anaknya waktu itu 11 karena yang Benyamin itu lahir di tengah jalan pada saat mereka ini pulang. Pada saat mereka ini pulang, ya dengan ratusan kambing domba, dengan beberapa budak-budak laki-laki dan perempuan, 4 istri, 11 anak, satu arak-arakan yang begitu ramai sekali. Pergumulan Yakub adalah dia mau bertemu dengan kakaknya Esau. Saya tidak tahu sudah berapa belas tahun atau berapa puluh tahun dia di rumah Laban untuk mengasingkan dirinya dari kejaran si Esau. Saudara, pada saat dia bergumul ketakutan dengan Esau, dia bikin strategi, ya yang depan dikasih kambing domba yang gemuk-gemuk, ya kemudian nanti kalau kamu ketemu kakakku, persembahkan ini semua ke kakakku. Ya budak-budaknya ditaruh paling depan, sehingga kalau kakaknya menyerang yang mati, budak-budaknya dia bisa lari. Malam itu semua sudah menyeberang ke sungai Yabok. Ya yang depan itu persembahannya untuk kakaknya, budak-budaknya, kemudian istri-istrinya, paling belakang dia. Semua sudah nyeberang di sungai Yabok. Tetapi dia ini tidak berani menyeberang. Dia masih ketakutan bagaimana besok pagi saya bisa memandang kakakku yang saya tipu dua kali. Terang-terangan saya tipu. Saya rampas hak sulungnya, saya rampas hak berkatnya. Saudara-saudara, kemudian dia bergumul semalam-malaman karena hatinya begitu takut. Ya kalau kakaknya mengampuni, kalau tidak dia membalas dan membunuh saya, anak-anak saya dan istri-istri saya. Wah, dia begitu takut, saudara. Takut mati, takut bertemu lihat kakaknya. Sehingga malam itu dia bergumul sepanjang malam sampai pagi. Ini pergumulan tidak mudah. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki dan menantang dia untuk bergulat. Ya, laki-laki ini kemungkinan besar adalah kata malaikat Tuhan yang dipakai di bawah. Malaikat Tuhan itu berarti Yesus di perjanjian lama. Dia menjelma menjadi seorang manusia. Dia bergulat dengan Yakub ini. Dan lebatnya Yakub itu mengalahkan malaikat Tuhan ini. Ya, malaikat Tuhan kalah dipiting sama Yakub sampai tidak bisa bergerak. Pacar sudah mau menyingsing, malaikat ini berkata, "Lepaskan saya." "Enggak. Saya tidak akan lepaskan kamu sebelum kamu memberkati aku." Luar biasa, saudara. Nah, bagaimana caranya dia memenangkan pergumulan itu? Yang pertama, Yakub ini jangan mudah menyerah, atau dia tidak menyerah, saudara. Untuk memenangkan sebuah pergumulan, saudara harus tidak menyerah. Tidak menyerah, never give up. Jangan menyerah. Dan dikatakan lalu tinggallah Yakub seorang diri di pinggir sungai Yabok itu, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Wah, ini satu pergulatan
tidak hanya pergumulan dalam arti spiritual, namun dia betul-betul bergulat. Ya, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, betapa kuatnya orang ini ya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Ya, kemudian saya nggak tahu, mungkin dia pakai tongkat atau pakai batu dipukul itu lututnya si Yakub sehingga dia pincang, sehingga sendi pangkal pahanya itu terpelecok sampai mensling, saudara. Ketika ia bergulat dengan orang itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini satu langkah pertama yang penting untuk kita memenangkan sebuah pergumulan. Saudara harus tidak menyerah, terus bergumul, terus bergulat sampai orang itu dapat dikalahkan. Saudara-saudara, laki-laki itu sampai fajar menyingsing. Kadang-kadang kita menghadapi pergumulan seperti Yakub ini. Orang kalau menghadapi pergumulan yang dahsyat biasanya enggak bisa tidur, saudara. Kalau Anda bisa pergumulan dahsyat, bisa tidur nyenyak, itu Anda orang ajaib. Tapi sebagian besar kita pernah mengalami. Saya berkali-kali mengalami, kadang-kadang bangun tidur lagi, bangun saya sedang punya pergumulan-pergumulan yang sangat berat yang harus saya lewati. Saya harus memutuskan keputusan-keputusan yang berat yang malam itu saya harus lewati. Saya harus bergumul, saya harus berdoa. Kadang-kadang berhari-hari saya diam-diam berpuasa untuk menghadapi pergumulan-pergumulan yang tidak mudah. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam berbagai hal, kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang tidak mudah. Seorang jenderal Perang Dunia Kedua di Inggris sana, setelah Perang Dunia Kedua selesai, jenderal ini bernama Winston Churchill. Dia diminta oleh mahasiswa setelah 5 tahun kemudian dari jenderal dia, karena memenangkan Perang Dunia Kedua, mengalahkan Jerman dan sekutu-sekutunya. Dia kemudian dijadikan Perdana Menteri. Ya, pada saat dia jadi Perdana Menteri, mahasiswa mendaulat dia untuk bikin seminar yang besar. Mahasiswa ini memberikan judul Rahasia Memenangkan Perang Dunia Kedua. Judulnya menarik sekali. Dan Churchill diminta untuk menjadi juru bicara pertama, juru bicara utama satu-satunya. Ribuan orang di stadion, mahasiswa semua, pada saat dia masuk semua bertepuk tangan. Dan pada saat dia berdiri, diberi pertanyaan oleh mahasiswa, apa rahasia Anda memenangkan Perang Dunia Kedua? Churchill ini berdiri dan berkata, pada waktu Inggris mulai kalah, 2/3 pasukan saya mulai terluka, sebagian sepertiga meninggal. Ya, mereka tergeletak di pinggiran, di sawah ladang yang tempatnya Perang Dunia Kedua itu. Dan saya mulai berdiri di gundukan tanah, saya tancapkan bendera Inggris dan saya berteriak keras, ya. Dia berteriak keras dengan sebuah kalimat, never give up. Jangan kamu menyerah, never give up. Jadi tentara-tentara yang sudah hampir frustasi, yang sudah hampir menyerah, ya, Churchill berkata, kalau kamu menyerah hari ini, negara kita, anak-anak kita, istri-istri kita akan menjadi budak orang-orang Jerman. Kita harus bangkit, never give up. Dia ucapkan itu berkali-kali. Dan tentara-tentara muda-muda itu berdiri dan berkata, itu yang dikatakan orang tua itu betul. Kita harus berdiri, kita harus perang dengan sisa-sisa kekuatan kita. Pokoknya kita tidak boleh menyerah. Kemudian semua pada berdiri, pegang senapannya, mereka merayap maju. Dan mereka mulai menyerang pasukan Jerman itu di titik-titik akhir Perang Dunia Kedua. Dan akhirnya, saudara, Perang Dunia Kedua dimenangkan oleh Jenderal Winston Churchill. Dia hanya bicara 10 menit. Dia berkata kepada mahasiswa, kalau kamu ingin memenangkan sebuah peperangan, ini rahasianya, never give up. Kemudian dia turun dari mimbarnya, dia kembali ke kantor, saudara. Hanya 10 menit dia bicara, dan tepuk tangannya lebih dari 10 menit katanya. Karena mereka tahu rahasia besar, sehingga Inggris ini bisa menjajah dunia. Sampai dikatakan oleh dunia, negara Inggris itu matahari tidak pernah terbenam. Karena dari ujung bumi sampai ujung bumi, semua pernah dijajah sama negara Inggris ini. Bagaimana memenangkan sebuah pergumulan?
Never, never give up. Jangan menyerah. Yang kedua adalah cara memenangkan sebuah pergumulan adalah tetap fokus pada tujuan. Firman Tuhan berkata, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapa namamu? Sahutnya, Yakub. Dalam pergumulan yang dahsyat itu, Yakub mengerti satu hal. Ini bukan manusia biasa. Ini suaranya aku pernah dengar pada saat aku melihat penglihatan di batu. Ada tangga yang naik sampai ke surga, malaikat turun naik itu. Pasti dia bukan. Ada orang menafsirkan ini katanya setan sungai Yabok. Nah itu orang-orang liberal itu yang tidak percaya Allah. Tetapi kenyataannya Yakub fokus. Fokus pada tujuan. Kalau kamu belum memberkati aku tidak lepaskan kamu. Ini luar biasa. Karena dia sedang menghadapi ketakutan di depan. Dia sudah menghadapi masalah yang berat dengan kakaknya. Tapi dia percaya bahwa pada saat Tuhan memberkati dia, semua yang dia ketakutan itu hilang. Pada saat Tuhan memberkati dia, Allah bisa mengubah hati kakaknya Esau itu, yang dulu mau membunuh dia. Dan pada saat cerita panjang, kalau Anda menyelesaikan pasal ini, dia akan ketemu dengan kakaknya, dan kakaknya memeluk dia, dan mereka bertangis-tangisan. Kakaknya tidak membunuh dia, walaupun dia bertanya, kenapa adikmu kamu jadi orang terakhir yang ketemu saya? Tadi siapa itu wanita-wanita itu, istri saya, yang anak-anak kecil itu anak saya. Kenapa kamu harus memberi persembahan kepada saya? Ya, dia mulai cerita. Mereka mulai sharing. Ya, saya sudah melupakan masa lalu yang dulu karena Tuhan juga memberkati hidup saya. Lihat di belakang, tentara-tentara saya saja begitu banyak. Lihat di belakang juga ada kambing domba begitu banyak. Akhirnya dia terima persembahan dari Yakub ini, walaupun awalnya dia menolak. Enggak usah adikku, aku sudah lebih daripada kamu. Sesudah gue dikasih Tuhan Yesus Kristus, fokus pada tujuan ini penting. Bergumul dengan Allah, dan jangan bergumulmu amin sebelum Tuhan memberkati kamu. Ini penting sekali. Ya, kadang-kadang kita berdoa terlalu cepat berkata amin. Yakub semalam-malaman sampai fajar menyingsing, sampai dia bertemu dengan Allah dan Allah menjamah dia, memberkati dia. Saudara-saudara, fokus. Banyak orang salah fokus. Banyak orang bahkan tidak fokus. Fokusnya kesana kemari, fokusnya dunia ini. Dia tidak fokus kepada rencana Allah yang besar. Saudara-saudara, saya memberikan contoh di Alkitab. Banyak orang yang fokus pada tujuan. Nuh fokus bangun bahtera. 110 tahun dia bangun bahtera itu. Abraham fokus kepada tanah perjanjian. Dia jalani tanah perjanjian. Dia keluar dari Ur Kasdim. Musa fokus untuk mengeluarkan bangsa itu dari Mesir dan berjalan menuju Kanaan. Yosua fokus merebut tanah Kanaan. 40 tahun dia berperang. Daud fokus bagaimana menjadi Raja Israel yang berkenan dan menjadi teladan untuk 14 generasi berikutnya. Yesus fokus kepada salib. Dia berdoa dengan tetesan-tetesan darah malam itu. 3 kali dia berkata, Tuhan kalau boleh ambil cawan ini daripadaku, tapi biar kehendakmu jadi. Rasul Paulus berfokus memenangkan bangsa-bangsa. Dia jalan 5.000 mil dari Yerusalem sampai ke Rom, sampai ke Romawi. Dia membuka 22 kota gereja-gereja di Asia Kecil sampai ke Eropa. Saudara-saudara, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ini tokoh-tokoh yang fokus pada tujuan panggilannya. Apa tujuan panggilan Tuhan kepada Anda? Kita harus fokus. Cara memenangkan sebuah pergumulan, berjuang sampai akhir. Ya. Lalu kata orang itu, siapa namamu? Tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katanya, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Sesudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga adalah berjuang sampai akhir.
Ya, Yakub tidak mau melepaskan orang itu sampai engkau sungguh-sungguh memberkati aku. Dan dalam cerita ini ayat 29, dia sungguh-sungguh Yakub diberkati dan namamu diubah bukan lagi Yakub yang artinya suka nipu. Ya, diubah menjadi Israel. Isra, Is itu manusia, El itu Allah. Israel digabungkan manusia yang bergumul dengan Allah, yang bergulat dengan Allah dan menang. Ini luar biasa. Ini satu rahasia, nama Israel itu berasal dari surga. Allah sendiri yang memberikan nama itu. Dan sampai hari ini seluruh dunia kalau mendengar kata Israel, beberapa negara di Timur Tengah ketakutan. Walaupun negara itu sekarang kecil, tentaranya tidak banyak, tapi teknologinya begitu canggih, luar biasa. Dan dunia ini diberkati karena Israel. Kalau hari ini saya melihat ruangan ini bisa terang karena ada Thomas Alva Edison. Kalau dunia ini bisa ada kereta yang jalan karena dunia tidak lupa dengan orang yang bernama James Watt, mesin Watt. Dunia ini pesawat bisa terbang luar biasa karena orang namanya John Pascal yang menemukan teori gravitasi. Dan dia berkata, aku bisa memegang bola dunia ini, kulempar kemana aku mau. Dan orang-orang itu setelah diselidiki, mereka punya darah Yahudi. Kalau kita bisa minum kopi yang paling enak di dunia, Starbucks, yang punya juga orang Yahudi. Kalau saudara bisa WA-an dengan baik, pakai Facebook, semua yang menemukan adalah keturunan Yakub nih saudara. Karena dia telah bergumul dengan Allah dan menang, berjuang sampai akhir. Kalau berjuang saudara, jangan separuh-separuh. Kita harus berjuang sampai akhir. Maka pergumulan itu akan Anda menangkan. Yesus mati di atas kayu salib sampai akhir, sampai dia berkata tetelestai, selesai, sempurna. Kemudian dia menyerahkan nyawanya. Rasul Paulus, dia harus diberi pilihan, Kristus Kurios atau Kaisar Kurios. Dia berkata Kristus Kurios. Kristus adalah Tuhan, bukan Kaisar adalah Tuhan. Dia harus dipenggal lehernya, dia harus mati martir. Dia berjuang sampai akhir. Rasul Yohanes, dia harus dibuang ke pulau Patmos. Akhirnya digoreng, dia mati digoreng. Asapnya berbau wangi, sehingga tentara-tentara Rom yang menggoreng itu semua berlutut di depan penggorengan itu dan percaya Yesus. Petrus, ingat cerita Quo Vadis Domini. Quo Vadis Domini. Ya, dia berjuang sampai akhir. Dia mati di perempatan jalan, di salib terbalik. Dan dia memenangkan pergumulannya. Dia dikatakan, Yesus, engkau masih muda, kemanapun engkau bebas pergi. Tapi pada akhir hidupmu, engkau akan memuliakan Allah. Pada akhir, sampai akhir, dia tetap setia. Dia tidak menyangka lagi untuk yang kesekian kalinya. Yang terakhir, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit. Ketika ia telah menyelesaikan Peniel, melewati Peniel, Yakub bincang karena pangkal pahanya. Bagaimana cara menyelesaikan sebuah pergumulan? Bangun keintiman dengan Allah. Bangun keintiman dengan Allah. Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Bergumul, mereka bergulat berdua luar biasa di pinggir sungai Yakub itu. Mereka berhadapan muka dengan muka. Dia sungguh-sungguh bergumul sampai akhir. Saudara-saudara, dia membayar begitu mahal sampai kakinya terpelecok. Ya, tapi dia memenangkan pergumulan itu. Dan dia bisa melewati Peniel ini, ya, dengan kemenangan yang sangat luar biasa. Ibu Hana, karena dia mandul, dia tidak punya, dia diberi sedikit warisan. Dia berdoa, dia menangis berjam-jam di depan bait Allah. Dan dia akhirnya punya anak, seorang yang sangat luar biasa, namanya Samuel. Samuel itu sama El, Allah mendengar. Allah mendengar doanya Hana. Dan dia menyerahkannya kepada Allah. Dan Allah menambahi 5 anak kemudian. Ini luar biasa. Daud dalam kitab Mazmur, dia menangis luar biasa dalam Mazmur pasal 5. Tuhan, jangan kau ambil rohmu daripadaku.
Pada saat dia berzina dengan Bathsheba, dia takut sekali seperti dia melihat pengalaman si Saul. Pada saat dia tidak taat, rohnya diambil dan dia menjadi gila. Dan Daud berdoa dengan dia, bertobat dengan sungguh-sungguh. Dia dikatakan, ku banjiri tempat tidurku dengan air mata. Jadi bantalnya sama gulingnya terapung dengan air mata Raja Daud. Sudah-sudah dia sungguh-sungguh bertobat. Dan kalau lihat Raja Daud sampai akhir, dia tidak pernah melakukan dosa yang sama. Elia 7 kali berdoa karena Israel sudah 3,5 tahun tidak ada hujan. Doa pertama gak ada apa-apa. Doa kedua pada saat 3, 4, 5, 6, doa yang ketujuh dia melihat awan setapak tangan naik dari laut. Dan dia menghentikan doanya dan berkata, sebentar lagi Israel akan ada hujan. Dia sungguh-sungguh berdoa, bergumul 7 kali berdoa diulang-ulang. Hizkia menangis pada saat Israel dikepung oleh Asyur. Dan Tuhan mengatakan, Hizkia, nanti malam aku akan bunuh 180 tentara Babilonia. Dan malam itu seorang malaikat betul-betul turun dan dibunuh. Sehingga pada saat pagi hari dia bangun, dia melihat 180 tentara semua mati tergeletak. Kemudian perwiranya lari pulang. Tapi sampai ke Babil mereka dibunuh oleh anaknya sendiri. Hizkia menangis semalam-malaman. Dia koyakkan jubahnya. Seluruh Israel di dalam kota Yerusalem semua ikut tidak tidur. Semua ikut menangis seperti raja. Hubungan intim dengan Tuhan mengubah masa depan luar biasa. Daniel 14 hari berdoa karena dia tidak bisa menerjemahkan penglihatan yang begitu sulit. Dan setelah hari ke-14, malaikat Gabriel datang dan menjelaskan semua mimpinya. Saudara-saudara, dia sudah pingsan, tapi malaikat itu menyentuh badannya dan tiba-tiba dia punya kekuatan. Dia membangun keintiman dengan Tuhan, tidak main-main. Dia doa puasa 14 hari. Tuhan Yesus juga pernah bergumul dengan Bapanya di akhir. Hampir setiap, kalau Anda membaca kitab Lukas, hampir setiap 2 pasal ada doa Yesus. Itu doa pada saat muridnya tidur, dia doa di Bukit Zaitun, dia berdoa di pinggir pantai, dia berdoa di atas perahu, dia berdoa pagi-pagi benar, dia sudah berdoa. Karena sepanjang hari itu dia akan berhadapan dengan legion. Dia akan berhadapan dengan ribuan setan. Dia akan berhadapan dengan kuasa kematian. Dia berhadapan dengan banyak hal. Rahasia mujizat yang sangat luar biasa adalah Tuhan Yesus membuat keintiman dengan Bapanya supaya dia tahu besok harus dilakukan apa sesuai dengan kehendak Bapanya. Yakobus, adik Tuhan Yesus, yang menulis kitab Yakobus, dia dijuluki dalam sejarah gereja si lutut unta dari Yerusalem. Karena dia berjam-jam berdoa untuk jemaat Tuhan. Dia mengembalakan 5.000 lebih jemaat Yerusalem. Dan berjam-jam berdoa. Dan suatu hari dia ditangkap oleh Nero. Kemudian dia dipentungi dengan pentungan besar sampai mati. Dan pada saat itu dia berdoa, Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Dia berdoa seperti sang juru selamatnya Martin Luther, terkenal dalam sejarah gereja. Dia berdoa 8 jam sehari sehingga dia membuat reformasi dunia, meluruskan dunia yang beko hari ini harus kembali kepada Alkitab. Karena orang-orang zamannya sudah tidak percaya kepada Alkitab, dia harus kembali bahwa keselamatan itu karena anugerah, bukan karena melewati api vulgatori, bukan karena amal, bukan karena kebaikan, bukan karena memberikan persembahan orang diselamatkan, namun karena anugerah Allah menyelamatkan. Sola gratia, keselamatan karena anugerah. Ya, Luther mulai berkata bahwa keselamatan sola fide, harus kembali kepada iman. Iman yang menyelamatkan karena anugerah Allah, dan itu semua ada di dalam Alkitab kita. Dia bergumul luar biasa, sering dia mau disiapkan untuk dibunuh. Tetapi Tuhan melindungi Luther yang sangat luar biasa. Bangun keintiman dengan Tuhan, maka Anda akan memenangkan pergumulan Anda. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, pagi ini Engkau menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mengerti sesuatu yang sangat penting, untuk kami dapat memenangkan pertandingan di dalam pergumulan hidup kami. Kami harus membangun keintiman dengan Tuhan. Kami harus tetap fokus pada tujuan. Kami harus sungguh-sungguh berjuang sampai akhir. Dan kami tidak akan menyerah. Kami percaya di akhir semua cerita ini, Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemenangan dalam setiap kehidupan kami di tengah-tengah pergumulan dan pencobaan yang tidak mudah. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi pagi hari ini di awal pekan. Apa kabarnya sahabat semuanya? Kiranya hari ini sahabat semuanya dipenuhi berkat dan kita menemukan kekuatan dalam iman kita. Selamat pagi semuanya, saya berharap sahabat juga merasakan kasih dan juga kehadiran Tuhan dalam hidup kita hari ini. Selamat pagi, bertemu lagi di Happy Birthday, hari Senin 22 Juni 2026. Nah, senang sekali bila sahabat itu sudah bergabung bersama itusnya. Rasa syukur tetap terus dinaikkan. Hari ini hari yang dianugerahkan buat sahabat-sahabat itu yang berulang tahun 22 Juni 2026. Mari sahabat sekalian, rasa syukur tetap terus sahabat naikkan. Ini adalah karena kasih dan kemurahan Tuhan yang tidak terbatas, ditambahkan usia baru sahabat-sahabat semuanya. Nah, berbagi salam hangat lewat pujian untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini ya. Terimalah salam hangat kami untuk sahabat itu dimanapun sahabat berada.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
1: Ya, hari ini sahabat-sahabat itu sudah menanti namanya disapa untuk yang berulang tahun ya. Selamat bertambah usia. Kiranya sahabat semuanya dipenuhi dengan sukacita, cinta kasih juga damai sejahtera. Wow, hari ini anak-anak sudah pada libur ya. Selamat menikmati hari libur bersama dengan keluarga, bersama-sama membuat pengalaman. Mungkin juga ada yang mau keluar kota atau ada yang di rumah saja masih merencanakan mau keluar kota. Nah, saya akan sapa terlebih dahulu nih sahabat semuanya di awal pekan ini 22 Juni menjadi hari yang spesial buat Ibu Yuni Kristiani di Purwosari. Selamat pagi Ibu, selamat ulang tahun ya. Lalu ada Ibu Sri Nindayani di Semarang. Selamat ulang tahun Ibu, yang keberapa ini Bu? Ada salam spesial tentunya dari anak-anak, dari keluarga, menjadi suri teladan di dalam keluarga, menjadi bendahara dalam keluarga, yang selalu bisa memanage keuangan keluarga ya. Ya, diucapkan juga untuk Bapak Yeskiel Dwi Yudianto di Bongsari. Selamat pagi Bapak, selamat bertemu lagi di Happy Birthday hari ini yang dinanti oleh sahabat semuanya. Bersyukur untuk hari yang baru, atas segala karya Tuhan yang tiada henti. Hari ulang tahun Bapak dan sahabat-sahabat itu diberikan kesehatan, diberikan mimpi. Tidak hanya mimpi tetapi juga menjadi kenyataan apa yang menjadi kerinduannya. Nah, bersatu bersama dengan keluarga menjadi impian saat merayakan hari ulang tahun. Tentunya juga setiap hari, setiap saat ada kebahagiaan bersama dengan Ibu Yuni Kristiani, Ibu Sri Nindayani dan juga Bapak Yeskiel Dwi Yudianto. Tentunya salam hangat juga buat sahabat itu siang berulang tahun hari ini yang belum tercatat. Pasti banyak ya. Halo ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat itu. Selamat ulang tahun ya, panjang umur, sehat selalu, bahagia bersama dengan keluarga, teman-teman dan juga sahabat. Yuk bersama dengan puji-pujian dari 96.5 FM itu sahabat Anda.

0: Yul, Yul,
1: itu kan bapak. Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah masa bentino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596. Tuhan

saya Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Iktus, sahabat Anda. Masih di 96.5 FM itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Menyapa sahabat-sahabat itu yang berulang tahun hari ini 22 Juni 2026. Saya ucapkan selamat ulang tahun sahabat itu, sekiranya hari-hari sahabat dipenuhi dengan berkat, kebaikan, juga sukacita, dipenuhi dengan inspirasi untuk membagikan pesan Tuhan, yaitu cinta kasih. Salam hangat, selamat ulang tahun Bapak Lesmono Yunianto di Seteran Miroto, Ibu Rebeka Lusianti di Hiri Raya, juga Bapak Yohanes Suyanto di Borobudur Timur. Selamat ulang tahun di hari ulang tahun sahabat. Kiranya sahabat semuanya, iman sahabat akan Kristus itu semakin kuat dan kasihnya terus menyertai sepanjang hidup sahabat. Selamat ulang tahun Bapak. Nah ini dia sahabat sekalian ya, menjadi teladan dalam keluarga. Ibu-ibu juga menjadi teladan dalam keluarga, menjadi harapan buat keluarga. Ini yang menjadi kerinduan anak-anaknya untuk selalu berkumpul bersama dengan keluarga. Makin kuat karena orang tua yang selalu memberikan pertolongan, memberikan perlindungan, sehingga anak-anak mampu besar dan meraih cita-cita ya. Selamat ulang tahun Ibu Rebeka Lusianti, Bapak Lesmono Yunianto, juga Bapak Yohanes Suyanto. Ada juga Bapak Ibu sahabat itu yang berulang tahun hari ini yang belum dicatat, ayo gabung yuk. Bisa WhatsApp-nya ke itu ya di 081745 0596. Gabung bersama di 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersama sahabat itu yang lainnya, dimanapun sahabat berada yang lagi pegang HP nih ya, bisa buka lewat gadget sahabat, buka Play Store Iktus ya. Silahkan sahabat Iktus bisa denger Iktusnya, atau bisa buka juga lewat Iktus FM streaming ya. Nah sahabat Iktus, terus dukung Planet Radio Siaran Iktus dan juga follow IG-nya Iktus ya, @iktus.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bu, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
5: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Nah, sahabat sekalian masih menemani sahabat semuanya. Happy birthday menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun hari Senin 22 Juni 2026 ya. Sahabat sekalian selalu ingat dalam Amsal 3 ayat 16. Kiranya Tuhan memberikan umur panjang serta hidup sahabat terus menjadi berkat dan memuliakan namanya. Ya, ada Ibu Nur Teti Handayani di Jalan Ratu Ratih. Selamat pagi. Juga saya sapa pagi hari ini Ibu Risanda di Gombel Permai. Juga ada Bapak Adi Setiawan di Pondok Mas. Selamat ulang tahun hari ini. Ya, selamat menikmati usia baru. Setiap hari adalah anugerah ya, kiranya kebahagiaan dan juga penyertaannya tidak pernah meninggalkan sahabat. Selamat masuki usia baru, sehat, panjang umur, dilancarkan segala usahanya dan juga mimpi-mimpi yang belum tercapai hari ini bisa terwujud ya. Selamat ulang tahun Ibu Nur Teti Handayani, Ibu Risanda dan Bapak Adi Setiawan. Tentunya juga sahabat-sahabat itu yang sudah menanti namanya disapa tapi belum dicatat namanya, bolehlah WhatsApp ya di 081-745-0596. Yuk bersama-sama saya akan hadiahkan pujian yang akan meluncur ke ruangan sahabat semuanya.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

masih menemani sahabat semuanya. Hari ini menjadi hari yang istimewa tentunya ya. Kiranya kasih sayang Tuhan melimpahkan kebahagiaan sahabat-sahabat semuanya di hari ulang tahun sahabat ya. Dan juga cahaya Tuhan selalu menuntun jalan sahabat-sahabat semua yang berulang tahun hari ini. Nah, diucapkan selamat ulang tahun. Ada saya ibu ini ya. Oke, ada Ibu Yeti Nugraheni. Selamat ulang tahun. Pagi-pagi saya sapa sedang tempat tugas atau sedang meluncur nih ya. Kemudian saudari Ita Yuda Arvina di Salatiga. Selamat pagi, selamat ulang tahun. Ada sahabat Elsa Fatri Atalia Santo Putri. Diucapkan selamat ulang tahun ya Ananda yang masih berusia berapa nih ya. Selamat ulang tahun. Kiranya kasih sayang Tuhan memberi sahabat hari ulang tahun yang penuh berkat. Kiranya hari sahabat-sahabat menjadi yang terindah yang Tuhan berikan. Dan sahabat membawa begitu banyak kebahagiaan dalam kehidupan keluarga tentunya ya. Selamat ulang tahun diucapkan untuk Ibu Yeti Nugraheni, saudari Ita dan Nanda Elseva. Selamat ulang tahun dan juga sahabat Itus yang berulang tahun hari ini bersama-sama 22 Juni ya. Banyak pokoknya ya, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yuk bersama-sama diucapkan selamat ulang tahun. Kasih Tuhan menjadikan hari ulang tahun sahabat sebagai hari yang penuh semuanya. Dan sampai di sini pula menemani sahabat semuanya di happy birthday hari ini Senin 22 Juni 2026. Selamat pagi, selamat mengikuti.